0: Ja. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Masih di Sepada.
1: Selamat pagi teman dua.
0: Yuk kita cek CCTV yuk.
1: Iya, bagaimana keramaian di pagi hari ini?
0: Ini di alun-alun Gerbang Selatan.
1: Ini ya? Baru loh Gerbang Selatan ini CCTV-nya. Kok enggak?
0: Oh, LBSD.
1: Iya, bukan. Maksudnya juga posisinya.
0: Iya,
1: kelihatan dari depan alun-alun banget.
0: Kayaknya lebih rendah ya?
1: Iya, di bawah ya kayaknya.
0: Kok bisa ya angle-nya lebih rendah gitu?
1: Itu dia ada kayaknya ada tiang-tiang gitu di situ.
0: Mungkin ya. Ini ramai lancar ya hari ini?
1: Ramai lancar.
0: Tapi enggak padat ya. Ya, di Bank Indonesia
1: BI juga biasa lampu merah ya, teman 22 ya.
0: Yes, enggak padat memang biasanya di situ. Kita cek ke Suka Jadi. Di Suka Jadi kan pernah jajan-jajan gak sih makan-makan gitu?
1: Oh pernah.
0: Aku belum cobain lagi bakminya.
1: Lupa ya, aku udah lama juga tapi udah lama banget di situ.
0: Aku baru lihat lagi videonya.
1: Ini kemarin. Suka Jadi sih lancar ya. Rame aku lancar baru tahu ya. Loh ini ada dibuka. Mau dilebarin kayaknya
0: yes,
1: ya.
0: Yes, mau dilebarin nih. Seru banget ya, besar banget jalan jadinya.
1: Udah di sana 5 jalur, kan? Tambah lagi
0: itu
1: dibesarin.
0: Itu di juga apa di Botania juga dibesarin kan. Di Bundaran Madani.
1: Bundaran Madani ramai lancar. Ramai lancar. Tapi di sekarang tuh di situ udah jarang macet tau Gi.
0: Iya kan?
1: Karena udah ditutup.
0: Dia biasanya gitu. Kan di bundaran ini kadang ada yang enggak mau ngalah lah.
1: Itulah yang bikin macet selama ini akhirnya sudah.
0: Tapi sebenarnya bukan enggak mau ngalah, cuman kita bingung ini boleh maju enggak sih atau mau kalian jadi mau kayak, maju enggak?
1: Iya, bingung. Kayak maju dikit siapa duluan, siapa duluan.
0: Iya. Aku juga gitu, bingung kan. Ini kok mau maju enggak? Kok enggak aku nih? Kalau enggak aku nih.
1: Iya. Saling memantau. Situasi
0: makanya jadi macet kayaknya. Di SP ramai lancar aja sih ya.
1: Ya ini SP bagian mana ya,
0: bagian
1: kan
0: awal ya guys ya, deket Bank Mandiri pokoknya.
1: Biasanya teman Prodo suka komplain SP mana tuh macet di sini ya. SP-nya gitu.
0: Ini yang di awal deket Bank Mandiri guys, CCTV-nya. Terus mana lagi? Di mana lagi kita? Wow, ini di Kasablanka. Kasablanka,
1: wow.
0: Rame, tapi gak stuck
1: rame.
0: Ya?
1: Iya, rame lancar lah, ini masih bisa jalan. Ini lagi lampu hijau kayaknya
0: lagi
1: sih.
0: Lagi lampu hijau.
1: Tapi lihat tuh belakang antriannya.
0: Lumayan padat nih, tapi cuacanya enak weh.
1: Wah, cerah.
0: Cerah ya?
1: Pagiku cerah. Matahari bersinar.
0: Apalagi masih awal bulan nih.
1: Cerah di segala lini ya.
0: Iya, nanti kayak Manda buka-buka online shop ya. Udah mulai scroll-scroll.
1: Iya,
0: ya.
1: Mulai-mulai 6-6 sebentar lagi guys.
0: Iya lagi.
1: Belanja-belanja
0: dulu. Masih belanja dulu kali ya. Nah ini di Pura juga
1: Pura juga
0: lancar. Enak ya jalannya udah baru gitu. Jadi gak sempit lagi.
1: Iya kemarin kan macet itu apa sih bundaran apa putaran Bali.
0: Putarannya kan baru kan dibikin. Ini di terowongan.
1: Terowongan.
0: Tapi terowongan rame ya.
1: Iya arah terowongan ini rame nih.
0: Arah Kanagaya tuh rame. Kenapa ya?
1: Ya orang kerja kali sebelah situ.
0: Iya enggak biasanya gak sepenuh ini gitu.
1: Tapi yang ke arah Batam Center lebih lowong ya?
0: Iya, makanya aku bilang
1: di Simpang Kuda ini ya.
0: Arah ke terowongan lebih ramai. Ada gambar-gambar baru di terowongan lihat.
1: Oh iya. Tapi aku belum lihat yang dari dalamnya, aku lihat dari yang luar. Kan aku dari mana tuh? Pokoknya yang kelihatan dari itu. Samping,
0: Ini di dalamnya tuh kayak Batam masa depan gitu
1: tulisannya. Oh gitu.
0: Iya, jadi makin gemilang lah Batam ini ya. Di mana lagi? Enggak kebuka. Coba di Angku Hamidah. Nah,
1: Angku Hamidah ramai lah, ramai lancar.
0: Tapi nggak terlalu padat ya.
1: Iya, di sini kayaknya nggak pernah macet sih.
0: Jarang.
1: Secara ya guys ya, 5 jalur masih kurang, tambah lagi.
0: Tambah di atas kali ya, kalau mau tambah ya. Di Temenggung.
1: Muka kuning.
0: Tapi arah Batam
1: ramai.
0: Arah senternya.
1: Iya. Ramai. Iya. Kan di situ banyak orang kerja juga.
0: Yes.
1: Kan PT-PT kan banyak di situ. Jadi berangkat kerja lah ya jam segini.
0: Nah, di mana titik kemacetannya?
1: Tidak ada ya.
0: Kalian pagi bisa ini, kasih tahu.
1: Iya. Tapi kalau misalnya tempat kalian macet, cobalah bisa langsung di DM
0: bisa
1: aja.
0: Ya?
1: Di mana?
0: Mention di @pro2batam.

Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang. Institut Kesehatan Mitra Bunda memiliki program studi Fakultas Kedokteran, D4 Elektromedis, satu-satunya di Kepri, S1 Farmasi, Pendidikan Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%, D3 Keperawatan dan Kebidanan, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktek sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.

0: calon mahasiswa, sudah siap menentukan masa depanmu? Saatnya memilih kampus yang tepat. Bergabunglah bersama Universitas Awal Bros, kampus unggulan di bawah naungan Yayasan Awal Bros Bangun Bangsa, salah satu grup layanan kesehatan terbesar dan terpercaya di Indonesia. Dengan fasilitas lengkap dan modern, mulai dari laboratorium kesehatan berstandar industri, ruang kelas yang nyaman, perpustakaan digital, hingga akses langsung ke jaringan rumah sakit Awal Bros. Belajar jadi lebih nyata, dan kesempatan karir terbuka luas.
1: Kuliahnya seru, dosen-dosennya profesional, berpengalaman, dan selalu mendampingi kami belajar dari teori sampai praktik. Aku jadi makin siap bekerja.
0: Universitas Awal Bros membuka penerimaan mahasiswa baru. Dapatkan berbagai manfaat eksklusif, program magang langsung di industri kesehatan, peluang beasiswa, hingga pembinaan karir sejak semester awal. Banyak program studi yang dimiliki pada kampus utama di Pekanbaru. D3 Radiologi, S1 Kedokteran, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Fisioterapi, S1 Desain Komunikasi Visual, S1 Informatika, S1 Akuntansi, serta pada kampus PSDKU di Batam, S1 Keperawatan, S1 Kebidanan, D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Pendidikan Profesi Bidan serta Profesi Nurse. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Daftar sekarang juga dan wujudkan masa depan kesehatan Indonesia bersama Universitas Awal Bros. Universitas Awal Bros, kampus profesional di bawah Yayasan Awal Bros Bangun Bangsa. Ilmu teruji, karir terjamin. Hubungi Kampus Pekanbaru, Jalan Hang Tuah, Jalan Karya Bakti nomor 8, Simpang BPG Kulim, Kelurahan Bambu Kuning, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Hubungi 082276268786. Kampus Batam, Jalan Abu Yaltama, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Hubungi 085760085061. Mau kuliah? Di Universitas Awal Bros aja.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Hits Rewind. You are listening.

0: Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya, Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Balik lagi tahun 2 di Spada.
1: Yes, kita mau bacain ternyata ada yang info lali.
0: Oh iya, mari kita buka dari siapa.
1: It was 30 minutes ago. Katanya di depan pasar Mega Legenda macet laka lantas motor jalur kanan. Wow.
0: Wow, tumben macet situ.
1: Hati-hati ya.
0: Ya,
1: tempat produk ada laka lantas katanya.
0: Pagi-pagi wow. Udah ini ya, udah laka lantas aja
1: ini
0: ya.
1: Ini ada video dari Bu Lin ya. Macet loh, padet loh.
0: Iya
1: memang,
0: ya.
1: Iya, memang katanya ada laka lantas. Jadi hati-hati buat kamu yang berkendara nih tempat produk. Terima kasih ya buat Bu Lin infonya.
0: Yes.
1: Kita masuk ke tema hari ini.
0: Tema pagi ini adalah
1: masakan ikan. Ikan suka enggak sih ikan?
0: Suka lah aku. Kok suka ikan?
1: Sukanya diapain ikan?
0: Yeah.
1: Tapi kalau misalnya dulu itu aku kayak ayam aja gitu makannya kan.
0: Sekarang
1: kayak enggak selera gitu kalau mama masak ikan di rumah. Sekarang ikan.
0: Iya kan?
1: Karena aku mau kasih makan anakku ikan.
0: Itulah ya, mama ngasih anak, anak tak mau. Tapi udah jadi mama, anak dikasih.
1: Iya kan? Itulah dia. Ikan itu kan bagus ya buat tumbuh kembang,
0: iya,
1: gitu ya.
0: Ada omeganya.
1: Iya, omeganya kan tinggi. Pokoknya proteinnya tinggi juga. Bagus lah pokoknya ya. Makanya aku mengusahakan kasih ikan yang segar begitu.
0: Jadi kau makan ikan sekarang?
1: Jadi aku sekarang makan ikan. Selalu menikah aku makan ikan karena suamiku suka ikan.
0: Nah, emang ikan tuh enak.
1: Ya tadinya aku kan nggak yang underestimate dulu gitu, nggak mau lah.
0: Alasan
1: susah.
0: Alasan kok nggak mau coba? Oh,
1: aku nggak bisa makannya kayak
0: itu problematika ini ya.
1: Entah kenapa dari kecil itu kayak mungkin nggak dibiasain makan, mungkin nggak dipaksa ya, bukan nggak dibiasain. Mamaku masak juga ikan itu gitu, tapi ketika dia tahu aku nggak mau, dia masak lagi ayam.
0: Oh, gitu. Jadi tidak, kalau nggak mau tuh nggak kayak cobain dulu nggak gitu.
1: Nggak, jadi ya kayak ya udah kalau nggak mau makan ikan, aku mau makan ikan gitu. Mama zaman dulu kan kayak gitu kan, dia masak yang memang dia suka gitu.
0: Iya.
1: Makanya aku relate sekarang. Oh, ternyata mama kita tuh dulu masak makanan yang dia suka memang.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, kalau nggak ya siapa yang makan?
1: Ya kan.
0: Jadi memang aku disuka
1: sekarang
0: semuanya.
1: Juga masak sesuai selera aku. Nah, jadi ketika udah dewasa gini baru deh mulai makan ikan.
0: Enak
1: gitu.
0: Kan?
1: Ternyata enak.
0: Memang enak.
1: Iya.
0: Kadang orang tuh nggak suka ikan, tapi lebih karena sama kayak kau tadi bilang ada durinya itu.
1: Yes.
0: Jadi kayak males untuk mengulik si badan
1: betul.
0: Ikan itu. Beda sama ayam kan.
1: Ayam kan langsung hap gitu.
0: Iya, ayam kan tulangnya gede-gede. Nah kalau ikannya memang tricky sih, tapi di situlah guys kenikmatannya. Kalau aku merasakan di situ.
1: Di rumah sukanya diapain kalau ikan?
0: Oh, kalau ikan aku simpel aja digoreng pun goreng jadi. Ya. Kan ya. Dikasih jeruk gitu kan, garamin, apa segala. Udah bumbu sederhana. Kasih itu goreng enak.
1: Goreng, ya.
0: Terus kau makan nasi hangat.
1: Iya. Wah,
0: tempe tahu dah.
1: Sayur asemnya jangan lupa. Enak loh. Beneran aku jadi kayak sekarang ini kan karena lakiku tuh nggak terlalu suka ayam.
0: Bukan anak ayam ya.
1: Bukan anak ayam. Kalau aku kan anak ayam banget.
0: Iya
1: gitu.
0: Ya.
1: Aku kan mau nggak mau ya.
0: Iyalah. Masak juga lah
1: ikan. Masak
0: makan suami.
1: Betul. Aku masalah ikan itu enak juga ya ternyata ikan ya.
0: Iya kan?
1: Ya aku kadang suka goreng aja gitu kering kan, tegaring gitu terus aku masak sayur asam.
0: Wah,
1: sedep bikin sambal.
0: Aduh, pakai itu sambal kecap. Kecapnya yang dikasih cabai rawit potongan cabai rawit.
1: Oh,
0: itu udah paling nikmat pokoknya.
1: Itu yang paling sering aku bikin sih karena simple, tinggal potong-potong aja.
0: Justru dengan simple gitu tuh kan dia jadi apa ya, maksudnya simple aja tuh enak gitu.
1: Betul.
0: Si daging ikannya tuh berasa gitu.
1: Sedep gitu.
0: Mantep
1: ya.
0: Pokoknya.
1: Tapi di balado juga enak. Aku suka ikan tongkol.
0: Balado aku jarang sih, digulai. Bukan digulai, apa sih yang kuah-kuah gitu loh.
1: Di asam pedas.
0: Iya.
1: Wah, itu. Kalau asam pedas aku pilih ikan patin.
0: Enggak
1: suka.
0: Sejujurnya aku tidak bisa membedakan ikan.
1: Kayak mana lah?
0: Iya loh,
1: anak pulau nggak tahu ikan.
0: Nggak pandai aku ini ikan. Aku hanya tahu ikan yang durinya gede-gede yang mana bang? Dah.
1: Ya Allah.
0: Karena aku juga sebenarnya tuh malas iniin ikan. Tapi kalau misalnya apa namanya nggak tahu namanya kan? Jadi kayak kalau ke beli ikan tuh Bang, yang durinya gede-gede yang mana, yang gak kecil-kecil? Yang ini, oke, beli.
1: Itu faktor, nanti akan terbiasa. Iya, ya? Karena awalnya aku seperti itu
0: kan, gitu.
1: Awalnya aku seperti itu ketika di pasar, kan gak pernah-pernah ini kita.
0: Kecuali ikan lele ya, Shay.
1: Iya, lele
0: itu, ya. Itu tahu kan itu.
1: Bentuknya udah jelas ya. Jadi ketika ini, bang ini kenapa? Bang ini kenapa? Gitu. Jadi
0: interview dulu kita ya.
1: Terbiasa jadi tahu lah. Tapi meskipun begitu ya pengetahuanku masih minim
0: iya
1: sih.
0: Kan?
1: Masih tahu yang ikan patin. Dia biasanya memang di kolam juga kayak ikan lele. Jadi dia fresh.
0: Bisa bedain tuh.
1: Fresh kalau ikan patin. Jadi ketika kita mau beli baru dipotong-potong gitu.
0: Oh gitu.
1: Nah itu biasanya aku di asam pedas. Tapi kalau aku beli ikan tongkol itu bisa di balado. Kayak di resto Padang.
0: Oh iya ya, kalau balado tuh yang dia ceking gitu kan, yang kalau yang di balado itu yang kecil-kecil.
1: Ah, itu dencis, beda lagi. Beda lagi ya. Itu ikan selar biasanya kalau
0: nah,
1: di balado.
0: Nah, itulah kadang suka terkecoh
1: kalau yang tongkol itu yang dipotongnya kayak bulat-bulat gitu.
0: Oh, yang bulat-bulat. Iya ya, tahu. Iya ya, ya,
1: kalau ikan tongkol. Nah, aku kan ngelihat kayak di resto Padang tuh pakai ikan itu ya. Jadi aku balado enak.
0: Iya, kalau itu emang cocok. Jadi kayak sebenarnya tuh setiap jenis ikan tuh ada yang cocok dimasak.
1: Yes.
0: Tidak semua tuh cocok digituin.
1: Betul,
0: gitu.
1: Kayak kakap biasanya digulai atau
0: iya,
1: dimasak.
0: Kalau kayak dikuahin cocoknya tuh yang begini.
1: Iya,
0: ya. Kalau yang
1: teksturnya
0: ini,
1: lembut
0: ini,
1: gitu.
0: Iya.
1: Kalau tongkol itu nyaris mirip kayak ayam teksturnya.
0: Iya ya.
1: Terus ada ikan, Zaf sukanya ikan ini yang lebar, ikan bawal.
0: Oh ya, ya ya, dia badannya lebar
1: iya.
0: Kan?
1: Itu enak.
0: Oh, itu bawal.
1: Itu rasanya juga beda. Rasanya lebih gurih, cuma digaramin dikit aja udah.
0: Ya kan?
1: Enak loh, apalagi kalau yang seger gitu.
0: Nah, itu mantepnya tuh kayak enggak usah diapa-apain juga udah enak, berarti emang ya enak ikan itu.
1: Ikannya
0: gitu.
1: Segar.
0: Iya.
1: Ikannya segar. Ya pentingnya itu ikan itu harus segar.
0: Iyalah.
1: Kalau enggak segar dia enggak enak.
0: Kalau kureng kita kayak rasa kayak kureng gitu.
1: Dapat amisnya aja. Tapi kalau misalnya baru gitu, baru dipancing gitu,
0: wah,
1: manis. Mantep.
0: Wah, kalau yang
1: dagingnya
0: baru mancing,
1: manis,
0: wah, iya. Makanya kan orang kalau ini yang seger itu suka jadi apa kayak sashimi gitu loh.
1: Iya,
0: ya,
1: iya.
0: Kan? Makannya mentah aja tuh orang bisa gitu.
1: Betul.
0: Kan.
1: Tapi suka enggak sih sih?
0: Suka.
1: Yang
0: tanya suka.
1: Ya.
0: Iya.
1: Ikan tuna gitu.
0: Mantep
1: ya.
0: Itu.
1: Padahal ikan tuna itu dia satu ikan juga sama ikan-ikan biasa kita temuin di pasar.
0: Iya, cuman kan potongannya beda.
1: Iya. Tapi kita enggak sanggup pula makan yang dari pasar itu mentah-mentah ya kan?
0: Kayak kalau beli di pasar tuh kayak enggak deh.
1: Dimasak aja.
0: Tapi
1: ya.
0: Mungkin sebenarnya ada pengolahan yang tepatnya juga, maksudnya kayak enggak serta merta
1: teknik,
0: langsung ini
1: ada
0: gitu.
1: Ada teknik blanchingnya namanya, blanching.
0: Iya, kan enggak mungkin kayak kita beli di pasar terus langsung kita potong
1: yang
0: kita makan gitu.
1: Yang salmonella nanti
0: makanya.
1: Jadi
0: ada ciri-cirinya lah.
1: Yang gitu. Ahli-ahli aja yang
0: iya,
1: misalnya.
0: Betul.
1: Kalau kalian mau makan mentah udah ke restoran Jepang aja.
0: Biar aman-aman aja lah.
1: Aman-aman ya. Aja. Jadi ya itu kalau ikan aku sukanya kalau tergantung ikannya. Kalau ikan patin sukanya di asam pedas. Kalau ikan tongkol di balado. Kalau ikan goreng itu ya biasanya kayak selar atau ikan kembung. Ikan kembung bagus dikasih.
0: Ikan kembung
1: buat anak-anak.
0: Oh, baik.
1: Omeganya bahkan lebih tinggi
0: daripada
1: paling, salmon.
0: Iya, katanya.
1: Iya, we. Dan sekarang susah carinya.
0: Karena mama udah mulai tahu bukan
1: iya.
0: Yang mahal, tapi yang itu pun oke okay, gitu.
1: Betul, aku susah carinya sekarang ikan kembung. Padahal
0: cari
1: enak.
0: Seluruh mama.
1: Enak loh, wangi ketika digoreng. Kayak beneran ikan, ngikan gitu
0: ngikan
1: rasanya.
0: Ngikan banget
1: yes.
0: Itu aromanya ya kan.
1: Betul sekali.
0: Ya sudahlah nanti kamu teman pro 2, kamu sukanya yang mana sih ikannya ya
1: kalau
0: kan.
1: Kalau sukanya diolah seperti apa
0: iya,
1: gitu.
0: Kamu bisa polling di Instagram di @pro2batam.

Istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai

0: Entertainment terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Jet setter. Go getter.

lengkap dan lokasi sekolah yang mudah dijangkau di berbagai wilayah Batam. Untuk pendidikan usia dini, TK Kartini hadir di wilayah Sekupang, Jodoh, dan Nongsa, memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, aman, dan penuh kasih sayang bagi buah hati Anda. Untuk jenjang sekolah dasar, SD Kartini tersedia di Sekupang dan Jodoh, membentuk karakter, disiplin, dan prestasi anak sejak dini. Jenjang sekolah menengah pertama juga hadir di wilayah Sekupang dan Jodoh, dengan lingkungan belajar yang nyaman dan tenaga pengajar profesional. Untuk jenjang sekolah menengah atas, SMA Kartini berada di wilayah Seraya, siap membimbing siswa meraih prestasi akademik dan masa depan gemilang. Sedangkan SMK Kartini berlokasi di Baloi, membekali siswa dengan keterampilan dan kompetensi siap kerja sesuai kebutuhan dunia industri modern. Dan yang istimewa, Sekolah Kartini Batam juga memiliki layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus melalui SLB Kartini yang berada di Sekupang dan Jodoh, mulai dari jenjang dasar hingga SMA LB. Dengan pengalaman panjang di dunia pendidikan, fasilitas pendukung yang baik, dan komitmen mencetak generasi cerdas, terampil, dan berkarakter, Sekolah Kartini Batam terus menjadi pilihan masyarakat Batam. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga. Informasi lengkap kunjungi www.ykbkartini.sch.id atau bisa menghubungi kontak di bawah ini 0895-3084-7318 atau 0823-8777-4964. Sekolah Kartini Batam, bersama membangun masa depan generasi hebat Indonesia.

Halo teman Pro2, buat kamu yang lagi cari kampus untuk lanjut setelah lulus sekolah, yuk kenalan dengan Institut Kesehatan dan Teknologi Kartini Batam. IKT Kartini Batam hadir untuk membantu mahasiswa jadi lulusan yang siap kerja, punya skill, dan pengalaman praktik langsung sejak kuliah. Nah, penasaran? Apa aja yang bisa kamu dapatkan di IKT Kartini Batam? Teman Pro2, kuliah di IKT Kartini Batam itu nggak cuma duduk belajar di kelas aja loh. Di sini kamu akan mendapatkan fasilitas laboratorium yang lengkap dan modern, belajar langsung bersama dosen dan tenaga profesional berpengalaman, kesempatan praktik lapangan sejak masa kuliah, relasi dan kerjasama dengan rumah sakit serta institusi kesehatan. Jadi mahasiswa bisa lebih siap menghadapi dunia kerja karena sudah punya pengalaman dan keterampilan sejak dini. Selain itu, suasana belajar di IKT Kartini Batam juga dibuat nyaman dan mendukung mahasiswa untuk berkembang sesuai passion masing-masing. Nah, buat kamu yang tertarik di bidang kesehatan dan teknologi, IKT Kartini Batam punya beberapa pilihan jurusan nih. Fakultas Kesehatan, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Fisioterapi, D3 Analis Kesehatan, dan D3 Teknologi Bank Darah. Fakultas Teknik, S1 Teknologi Informasi. Dan yang paling menarik, pendaftaran gelombang 3 tahun akademik 2026-2027 sekarang sudah dibuka. Ada juga promo spesial loh. Dapatkan potongan 50% biaya SPP selama 1 tahun, diskon 20% biaya pembangunan, dan gratis biaya registrasi dan PKKMB dengan hemat sebesar Rp550.000. Wah, pastinya sayang banget ya kalau dilewatkan teman Pro2. Yuk, langsung aja cari info dan daftar sekarang juga di www.iktkartinibatam.ac.id atau bisa via Instagram dan juga TikTok di @iktkartinibatam atau langsung hubungin saja WhatsApp di 0878 8756 1000.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Buktikan by Tiara Andini, Vidiano.
1: Wow. Eh, Vidiano emang.
0: Iya loh, itu featuring loh mereka. Kangen ya sama Vidi. Ya Allah.
1: Ya. Kayak masih ada gitu.
0: Banget. Aku juga kemarin ngobrol sama Zaldi kan, kayak masih ada deh kayaknya. Perasaan kayak masih ada dia tuh.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Tapi ya
0: dengan lagu-lagunya dia gitu.
1: Bener. Kita doain ya.
0: Iya, Al-Fatihah buat Vidi Aldiano.
1: Buat almarhum ya. Tapi emang lagu-lagunya menemani masa-masa sekolah kita.
0: Banget. Dari status palsu. Ya itu.
1: Aku benci banget kalau dinyanyiin status palsu. Maksudmu apa ya?
0: Jadi kita selama ini apa gitu.
1: Makanya kesempel. Kan cuma nyanyi.
0: Gitu. Tapi kan zaman dulu ini enggak sih lagu itu dijadiin kode enggak sih? Kok kayak gitu enggak?
1: Iya lagi. Kayak lirik lagu
0: kayak
1: itu
0: lagi
1: dijadiin
0: galau.
1: Status.
0: Ya, sengaja sempet tuh,
1: enggak? Sempet enggak?
0: Iya, jadi status. Terus kayak sengaja tuh kita pancing-pancing gebetan gitu. Benci kan
1: banget lagi masa-masa itu. Sumpah.
0: Aduh.
1: Ini udah mau jam 9 kita
0: iya lagi
1: polling kita. Polling kita tadi itu terkait ikan.
0: Ikan.
1: Kalian suka ikannya
0: diapain? Wow, mutlak nih Gi vote-nya.
1: Iya. Yeah.
0: 100%.
1: Diapain?
0: Balado. Sambala.
1: Balado. Lagu apa ya? Ayo
0: ting-ting dong.
1: Ya lagi.
0: Ya kan? Ih, memang
1: suka di balado.
0: Rame lo yang mau yang suka balado.
1: Enak
0: memang
1: itu.
0: Enak sih. Kalau cabe itu udahlah. Gak ada lawan kayaknya.
1: Kalau orang Indo pasti suka aja sih ya.
0: Iya.
1: Kalau dari Renya sop ikan kak, enak juga.
0: Iya juga ya.
1: Ikan apa kalau
0: sop di ikan sop, apa
1: ikan
0: ya?
1: Ya?
0: Iya pokoknya dagingnya tuh tebel.
1: Aku nggak pernah lagi masak sop ikan pasti
0: aku
1: gak
0: juga
1: enak
0: belum,
1: jadinya.
0: Aku juga belum. Beli aja kayaknya. Ya, beli aja.
1: Aku nggak tahu ikannya pakai ikan apa.
0: Iya. Aku gak pernah masak ikan yang kayak dikuah-kuahin kalau yang bukan kuah santan gitu ya.
1: Iya, aku takut amin.
0: Iya, jadi ya sudahlah.
1: Yes, kalau dari Desya balado karena enak katanya.
0: Iya
1: gitu.
0: Memang enak.
1: Ada yang ini lapor Min lagi.
0: Ada.
1: Katanya info aja setelah balik mudik perjalanan lancar dari Bundaran Barelang sampai Batamindo. Makanya kayaknya jarang ada yang lapor karena lancar jaya.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Semoga kondisi ini bertahan seterusnya. Makasih Min, jangan lupa kopi susu Morbek ya.
0: Asik.
1: Tahu aja lagi dia.
0: Belum ngopi kayaknya pagi ini.
1: Belum ngopi kita
0: ya.
1: Emang. Tahu lagi dia kopi susu Morbek langganan.
0: Itu memang terdabes sih.
1: Iya.
0: Aku suka lagi.
1: Aku enggak bisa sering-sering tapi.
0: Kenapa?
1: Berdebar-debar jantungku.
0: Sih. Tapi kalau yang kopi susu itu aku masih oke.
1: Kopi masih, susu masih
0: kopi
1: masuk
0: kopi susu
1: ya?
0: Morbek itu masih oke. Atau enggak beli sendiri tahu ada kopinya sekarang.
1: Iya, kopi selamat pagi ya.
0: Iya, aku beli juga di rumah.
1: Apa namanya?
0: Iya, kopi selamat
1: ya,
0: pagi.
1: Kan, selamat pagi. Tapi menurutku enak ya kopinya tuh emang benar-benar.
0: Iya, enak.
1: Terasa gitu kayak melek gitu loh.
0: Iya, melek. On banget kan kadar tiap orang kopi itu beda ya kafein dalam tubuhnya ya. Ada beberapa kafe juga kalau aku langsung berdebar on banget terus kayak ah enggak lagi takut aku. Aku pernah soalnya ya minum kopi dulu enggak tidur satu harian, dua hari. Takutnya.
1: Minum espresso
0: itu
1: ya.
0: Itu waktu skripsian. Meleknya emang enggak tidur sampai besok bimbingan sampai siang kok aku enggak tidur-tidur ini.
1: Gila sih itu.
0: Tapi
1: itu
0: takut.
1: Berapa gelas kopinya?
0: Entahlah semalaman aku minum kopi
1: ya,
0: tapi
1: Allah.
0: Memang itu namanya kejar deadline ya. Tapi habis itu setelah udah selesai skripsi sumpah aku berhenti minum kopi berbulan-bulan.
1: Takut. Ya. Detox dulu ya.
0: Iya, apalagi ada berita ini yang waktu itu zaman dulu ada berita ini kan enggak tidur 3 hari karena kopi meninggal.
1: Iya, aku tahu
0: udah.
1: Lagi.
0: Langsung aku kayak takut coy, takut gak mau.
1: Lagi-lagi merantau lagi.
0: Jadi kayak ya udahlah sekarang kalau berdebar dikit oh enggak cocok nih, terlalu kuat kopinya gitu.
1: Kita pasti langsung ya
0: langsung berasa kopinya. Tuh berdebar.
1: Aku gitu juga, some kopi pasti bikin kayak kadang beser loh.
0: Emang iya?
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Beser.
0: Tergantung ininya ya.
1: Deg-degan
0: nah,
1: kayak
0: itu yang
1: cemas
0: berasa.
1: Begitu itu udah berarti enggak bisa.
0: Oh, itu udah kuat. Toleransi tubuh kita nggak nyampe ke situ.
1: Karena aku kan bukan yang ngopi banget sebenarnya. Cuman kadang-kadang pengen aja.
0: Ya icip-icip lah ya, yang light-light aja.
1: Yang
0: gitu.
1: Light aku sukanya. Sama kayak Dindin tuh pesen kopinya yang manis-manis dia pastinya. Aku pesen kopi atau pesen cendol? Kopi,
0: gula aren,
1: kopi.
0: Gula aren kan soalnya.
1: Pakai-pakai krim, pakai-pakai apa semua.
0: Semua ada ini crumble-crumble-nya. Udah semua itu.
1: Itu beda tuh kalau kau cobain kopinya Yudis, wah dia the real.
0: Kalau dia sih asli kopi hitam banget kalau punya Yudis.
1: Asem lagi.
0: Itulah kalau orangnya suka kopi banget tuh. Kalau kita kan kopinya fusion ya. Kekinian fusion.
1: Kopinya tuh saking susu. Kayak beningnya itu kayak bening gitu ya warna hitamnya ya.
0: Iya, cenderung susu sebenarnya kita
1: asem.
0: Minum.
1: Enggak punya.
0: Oh, yang punya Yudis. Oh iya.
1: Kayak asem gitu loh, kok kuat kali ya. Enak, makin pahit makin enak nih. Coba coba. Enggak, makasih.
0: Kayak kalau kita minum itu makin berdebar kita.
1: Entahlah ya.
0: Kita kopi susu aja udah berdebar, gimana kopi yang hitam.
1: Dia pernah tuh cobain yang rasanya asem gitu. Ini kopi apa kok aneh banget rasanya?
0: Tapi emang aslinya asemnya. Kopi itu memang ada pahit-pahit asem sih.
1: Apa
0: katanya.
1: Apa ya? Arabica kata dia. Arabica atau Robusta tuh yang agak asem itu. Pokoknya dia bisa bedain deh biji kopinya gitu.
0: Iya, dari biji kopi gitu ya. Kalau yang benar-benar itu tuh kayak detail banget.
1: Iya, jadi kayak itu biji kopinya enak, biji kopi. Ah, apa sih aku kayak
0: kita mah kopi sasan.
1: Kopi biasa aja.
0: Kopi gitu. Saset aja udahlah cukup lah ini.
1: Sosokan ngopi.
0: Kita kan ala-ala aja kopi ya.
1: Padahal yang manis-manis gitu.
0: Iya.
1: Eh, nanti habis kita siapa?
0: Habis ini ada mama selanjutnya.
1: Eh, ada mama lagi.
0: Iya.
1: Iya.
0: Mama Toga kalau enggak salah nanti.
1: Masa
0: siang
1: sih?
0: Ya.
1: Ini hari apa?
0: Ini hari Kamis.
1: Oh iya
0: ya
1: lagi,
0: kan?
1: Mama
0: kayaknya hari ini pagi didominasi dengan mama-mama ya, sampai nanti sore.
1: Jam 3 banget.
0: Iya.
1: Ya udahlah ya, kita pamit dulu ya.
0: Iyalah, terima
1: besok
0: kasih ya.
1: Besok masuk apa?
0: Besok hari apa? Jumat. Aku subuh lagi,
1: iya,
0: sendiri
1: aku,
0: lagi.
1: Aku siang dong.
0: Ya kita bertukar ya. Ya sudah lah, terima kasih ya teman berdua ya.
1: Walaupun laporannya enggak banyak nih ya,
0: iya,
1: tadi katanya
0: lancar kayaknya ya.
1: Lancar jaya alhamdulillah. Apa mungkin masih banyak yang di kampung nih?
0: Oh, bisa jadi. Karena liburnya faktor, agak diperpanjang ya.
1: Tapi banyak banget sih ya.
0: Agak cuti lah.
1: Seminggu banget perpanjangnya tuh.
0: Ya sudahlah kalau gitu kita pamit ya teman-teman dua ya.
1: Yes, buat kamu yang lagi on the way, hati-hati di jalan and drive safely. Bye.
0: Bye.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Google Man vs Machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. That was one song from Keisha Lebronka dengan Tak Pantas Terluka Lagi. Ya, selamat pagi teman Pro 2, apa kabar kamu hari ini? Ketemu lagi barengan aku Denok Mutiarawati di Pro 2 Hitlist edisi Kamis tanggal 4 Juni 2026. Panas ya coy. Panas banget ya Wak hari ini, ya Allah, bener-bener deh ya cuacanya. Tapi gak apa-apa, the other side-nya jemuran kering ya Wak ya. Jadi kita tetap bersyukur aja lah ya. Tapi jangan lupa harus stay hydrate, harus banyak-banyak minum air putih biar gak dehidrasi. Tapi emang kerasanya aus terus kan guys, aus aja bawaannya tuh, tenggorokan kering aja. Minum aja guys, karena cuaca-cuaca kayak begini tuh bikin radang, radang tenggorokan. Kalau udah radang tuh ya imun kan turun tuh, udah deh virus influenza akan cepat menyerang tuh, biasanya sepaket langsung kena. Kalau radang kan biasa demam ya, karena ada nyeri di dalam tubuh ya Wak ya. Kena influenza tambah batuk pilek, sepaket deh tuh Wak. Jadi stay hydrate and stay get the nutrition that you need, okay? Pro 2 Hitlist, aku bakalan nemenin kamu sampai nanti di jam 12. Kamu tinggal sebutin aja pengen request lagu apa, judul lagunya sama nama penyanyi dikirimin ya Wak ya, di line interaktifnya Pro 2. Untuk WhatsApp di 0811 6915502. Boleh juga kalau mau requestnya di Instagram, langsung aja gas di DM di @Pro2Batam. As long as lagunya tuh masuk di segmen musiknya Pro 2, aku sih gas ngeng, langsung kuputer sih ya teman Pro 2. Tapi kalau tidak masuk nih, mohon maaf lahir batin ya Wak ya, kita ganti dengan lagu yang lain, oke? Okay? Yowes, aku bakalan nunggu kamu untuk requestnya di line interaktif kita. Jadi jangan kemana-mana, aku bakalan nungguin sambil kayaknya kita dengerin aja dulu satu single dari Justin Timberlake with Not a Bad Thing. It's not a bad thing to have a hot sunny weather for today's activity.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Guys, balik lagi barengan aku Diana Putiarawati, masih di Pro 2 Hitlist. Cuman kayaknya kita ada selingan bentar ya. Ini rekan aku Yudhistira sedang berada di workshop interaktif with Meditab at AI Vola Cafe. Kita kayaknya mau kepoin dulu ya. Sudah tersambung di line telepon Pro 2 Batam, Yudis, di acara workshop interaktif with Meditab at AI Vola Cafe. Coba aku sapa dulu nih Yudisnya. Halo, selamat siang Yudis, are you there?
1: Halo, halo. Ya, teman Pro 2, halo Deno.
0: Ya, halo, gimana kabarnya? Sehat Yudis ya?
1: Aku 2 hari ya ikut bareng sama teman Meditab nih. Hari ini dapat ini nih, banyak insight-insight soal kesehatan, soal HR.
0: Salah
1: ya, Meditab ini ya.
0: Bisa. Ini perlu perlu kita iniin juga ke teman Pro 2 yang lain nih, kegiatannya di hari ini ada apa? Silakan Yudis, laporannya.
1: Yes. Oke, hari ini kita lagi dari AI Vola Cafe, ini hari kedua teman Pro 2 ya. Kalau kemarin kamu udah dengerin aku bareng sama Mas Ozi itu di Radisson Hotel. Ya, hari ini kita di AI Vola ini lagi ada workshop. Nah, tapi aku nggak sendiri nih, kalau kamu sama Mas Ozi, sekarang aku sama Dokter Farah. Kita sapa dulu, halo dok.
2: Halo, halo, selamat pagi semuanya.
1: Dok, Dokter Farah di Meditab ini sebagai apa sih dok?
2: Hai, aku ini adalah timnya komersial dari Meditab. Meditab sudah dari sejak 2015 sampai dengan saat ini. Saat ini kita lagi memilih Batam nih untuk ada acaranya. Gitu Mas Yudis.
1: Oke. Ini acara hari kedua ini di AI Vola Cafe. Aku lihat tadi ada rame-rame orang, terus sekarang pada masuk ke kelas. Ini sebenarnya acaranya hari ini ngapain sih, Dok?
2: Acara kita itu adalah sebenarnya masih mengusung tema yang sama terkait dengan Overlook Medical Trend 2026. Jadi kalau kemarin itu pembahasannya tentang data statistik gitu ya, lebih kepada temuan-temuan terkait dengan workforce-nya di Batam seperti apa. Kalau sekarang lebih kepada strategi dengan format workshopnya interaktif gitu, menginformasikan terkait dengan bagaimana sih strategi untuk mengisi gap-gap terkait dengan challenge-challenge yang ditemui teman-teman daripada perusahaan pakar-pakar industri di sini ataupun praktisi HR gitu. Jadi hari ini kita juga kolaborasi nih Mas Yudis bersama dengan beberapa partner kita gitu ya. Meditab sendiri membawakan terkait dengan strategi pengelolaan benefit dan tata kelola klaim gitu, yang lebih efektif seperti apa. Lalu juga teman-teman dari ada HM Sampurna, dia lebih kepada challenge apa sih solusi yang lebih dalam menghadapi berbagai tantangan di tempat kerja, inovasi-inovasi apa yang bisa mereka sharing gitu. Terus ada teman-teman dari DataOn juga terkait dengan peran teknologi HR terintegrasi gitu, seperti apa Manulife mengulas pentingnya membangun kesehatan menghadapi masa pensiun. Ada juga teman-teman dari Awal Bros yang memberikan workshop terkait dengan basic life support, Sunshine Food untuk pengalaman bagaimana menciptakan karyawan bahagia untuk mendorong produktivitas yang lebih tinggi. Dan ada juga teman-teman Zurich yang akan membahas terkait dengan perlindungan finansial employee well-being. Itu teman-teman dari RRI yang bisa kami share hari ini.
1: Oke, berarti itu ada kelas-kelasnya gitu dok ya?
2: Iya, kelasnya itu ada 3 kelas. Kita bagi 3 sesi dan setiap sesinya ada tema-tema sendiri dari teman-teman partner kami yang tadi sudah kami sampaikan.
1: Oke, asik. Ini pesertanya banyak dari mana sih dok? Kalau kemarin kan banyak undangan HR katanya ya, apakah hari ini sama atau beda?
2: Kami sih terbuka untuk semua daripada rekan-rekan kami gitu ya. Memang kebanyakan kalau kita ngomongin industri kesehatan gitu ya, ataupun sektornya juga sektor kesehatan, maka usernya yang paling banyak adalah HR. Tapi kami sama terbuka kalau teman-teman di sana, di luar sana yang masih mau datang lagi ke acara kami, we are very welcome. Kami dari acara dari jam 10 sampai dengan jam 4 nanti masih ada di sini, silakan datang.
1: Oke, berarti itu juga masih bisa dapat ikut kelas nggak dok nanti kalau misalnya datang agak siang gitu?
2: Ah, masih dong, gitu. Kita masih terbuka untuk teman-teman yang masih mau nyusul ke AI Vola, we are very welcome.
1: Oke, terakhir dok, ini udah acara 2 hari, ini lumayan banyak peserta aku lihat dari kemarin ya. Dan ini kayaknya baru tahun ini ada yang acara seperti ini. Impact-nya, harapan impact-nya untuk masyarakat Batam itu apa sih dok?
2: Impact-nya, jadi kenapa Batam, pertama adalah kami sangat melihat Batam ini pertumbuhan industrinya cukup pesat dalam 2 tahun terakhir gitu. Kami mengerti dengan pertumbuhan industri yang pesat, artinya efek domino juga ada ya gitu ya. Gimana teman-teman bisa mengelola karyawannya lebih baik, dan juga bagaimana challenge terhadap retention talent gitu. kami melihat gap-gap tersebut gitu. Jadi acara 2 hari ini tujuannya adalah teman-teman dari HR ataupun stakeholder dari perusahaan itu secara manajemen bisa mendapatkan insight gitu ya dari kami terkait bagaimana menutupi gap-gap tersebut. Dan we are here untuk itu, untuk bisa diajak diskusi terkait dengan strategi bagaimana menutupi gap-gap challenge yang terjadi saat ini.
1: Oke, thank you Dokter Farah, sukses acaranya ya. Ini masih terbuka juga buat teman-teman yang dengerin siaran ini bisa datang, karena Dokter Farah bilang masih ada sesi-sesi berikutnya sampai sore, Dok, ya.
2: Betul.
1: Dan lagi kayak Vola Cafe sama Pro 2 kalau yang mau ikutan ini. Yaudah deh kalau gitu, Nok. Kita kayaknya udah laporannya ya.
0: Iya sih, tapi seru banget ya.
1: Mau ngopi dulu sih kayaknya ya, Bu. Ngopi.
0: Boleh, boleh. Bungkus kali satu dis buat aku di studio juga boleh ya. Tapi berarti ini masih bisa join ya teman Pro 2 untuk ikut ke iVola Cafe ya, Wak ya.
1: Betul.
0: Baik, sampai jam 4 nanti masih terbuka untuk umum ya.
1: Ya, yeah, gitu. Ya udah deh kalau gitu laporannya cukup ya, teman Pro 2. Terima kasih Deno.
0: Yo.
1: Kembali ke studio.
0: Thank you Yudis. Oke, seru banget ya teman Pro 2 tadi kegiatannya. Kamu bisa dan boleh ikut join seperti tadi Dokter Farah sudah bilang ya, masih terbuka sampai dengan nanti di jam 4 sore ya. Workshop interaktif with Meditab di iVola Cafe. Seru tuh. Ya udah, ini aku masih nunggu request kamu. BTW thank you banget yang sudah bersabar ya, yang dari tadi udah ada request di Instagram dan juga di WhatsApp, belum sempat aku baca satu per satu. Aku bakalan baca sebentar lagi, tapi kayaknya tarik nafas dulu ya teman Pro 2. Kita dengerin dulu ada satu single dari Jersey Louise with Terlalu Tinggi. Aku janji aku balik lagi di Pro 2 Hitlist buat kamu sebentar lagi.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Hit List ya. Tadi ada Bruno Mars dengan Raised Kid All yang tadi sudah menemani kita ya, teman Pro 2. Oke, ini udah ada banyak banget request yang udah masuk, jadi kayaknya aku langsung baca aja satu persatu ya, Wak ya. Yang sudah masuk di WhatsApp nih, first request ada dari yang ada namanya nih, teman Pro 2. Tapi thank you banget, kakaknya selalu kasih doa-doa baik ya. Katanya semoga kakak selalu diberikan kesehatan, amin. Umur panjang, amin. Kelapangan rezeki serta kelancaran dalam menjalankan tugas dan menemani pendengar setiap harinya. Amin, amin, amin. Terima kasih doa baiknya ya kakak ya. Kakaknya pengen denger lagunya Tata Janeta yang Korbanmu. Oke, ditunggu. Nanti aku bakalan putar langsung. Thank you banget kakak. Tadi request di WhatsApp tapi tidak ada namanya. Aku tidak tahu harus menyapa siapa, but thank you. Terus juga ada dari Reni juga, Kak Reni di Instagram. Siang Kak Alos, yang juga Kak Reni, mau request lagu Escape dari Afghan featuring JC. Makasih Kak, sama-sama buat Kak Reni ya. Udah aku siapin, tinggal diputar aja buat Kak Reninya. Thank you so much. Terus kita masih di Instagram, bentar-bentar aku cek dulu ya. Jadi di Instagram ada dari Rico, katanya pengen denger lagunya Fish yang Nina aja deh Kak Deno. Thank you Kak, sama-sama. Tiga lagu deh, sama produk langsung aku putar. Karena dari tadi ini sebenarnya udah dari setengah jam yang lalu. Nggak ngerti apakah kamu masih tune in atau enggak, but I'm just going to do my best. So sorry tadi ke postpone ya, karena ada reportase on the spot dari Yudis. Dan semoga kamu masih tuning in, jadi langsung aja aku putar request buat kamu semuanya.

105,5 FM Radio RRI Batam, teman terbaik kamu. Tadi ada Lala Huta dengan Hebat ya. Ini remake lagunya Tangga tapi versinya Lala Huta. Jadi semakin energik ya. Oke, masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Aku masih nemenin kamu sampai nanti di jam 12 untuk request ya. Jadi buat kamu yang baru aja tune in, mungkin baru kepikiran, aduh pengen denger lagu ini nih, kamu bisa langsung sebutin aja judul lagu dan juga nama penyanyi. Kirimin requestnya di line interaktifnya Pro 2 di 0811 691, atau boleh juga di Instagram di @pro2batam ya guys ya. Nah ini sudah ada yang masuk. Ada dari, tidak ada namanya lagi. Pengen denger lagu nyeran yang begitu saja dong Kak Deno. Thank you. Oke, ditunggu. Udah aku siapin ya. Tinggal diputar aja. Terus juga ada yang pengen denger. Ini ada di Instagram. Ada dari Christine. Halo Kak, aku pengen denger lagunya Ariana Grande yang Hate That I Made You Love Me. Ini yang baru ya teman Pro 2 ya. Oke, ditunggu. Udah aku siapin, tinggal diputar aja ya. Mumpung masih 11:30 guys, aku masih punya waktu kira-kira ya 30 menitan lah buat nemenin kamu untuk segmen-segmen berikutnya di Pro 2 Hitlist. Jadi langsung aja disebutin requestnya. Selama lagunya itu masuk segmen musiknya Pro 2 pasti aku putar. Tapi kalau gak masuk dan tidak, jadi kalau di Pro 2 Batam kan ada yang memang lagu lagi happening, tapi ada juga yang hits rewind ya. Nah hits rewind pun kayak ada beberapa ketentuan gitu loh guys. Walaupun dia lagu lama dan juga lagu hits, tapi kalau tidak masuk di segmennya Pro 2, ya mohon maaf kita belum bisa puter ya. Diganti sama lagu yang lain ya guys ya. Jadi aku tunggu sambil kita cicil dulu yang satu ini. Keep tuning in at Pro 2 Hitlist.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik.

Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu guys. Tadi Sumpah Mati dari Selena Grace dan Andi Rianto mengantarkan kita di penghujung perjumpaannya Pro 2 Hitlist ya. Thank you banget buat kamu yang masih tune in dan juga yang tadi udah ikutan request, makasih ya. Wah ya, cuman karena ini udah mau jam 12, bentar lagi juga udah mau azan zuhur, jadi kayaknya aku istirahat bentar ya. Nanti aku bakalan balik lagi nemenin kalian di santai siang. Masih lama perjalanan kita, jangan sedih ya Wak ya. Masih sampai jam 3, which nanti aku juga masih bakalan ngobrol banyak hal seputar kuliner. Terus juga ada segmen khusus Piala Dunia nanti di jam 1 sampai jam 2. Terus nanti bakalan bahas yang viral-viral lagi ya, untuk menutup santai siang kita sampai jam 3 nanti. BTW makasih ya Wak ya, yang udah nemenin aku di Hitlist. Besok-besok join lagi, karena di Pro 2 Hitlist ini kalau seumpama lagu kalian itu masuk top 40, itu bakalan ngaruh gitu loh sama akumulasi chart yang akan di recap setiap minggu di Pro 2 top 20. Jadi request aja pun kalau sama lagunya Hits Rewind juga gak masalah, as long as dia masuk segmen musiknya Pro 2 sih gas aja sih ya kalau kata aku ya. Tapi karena ini sudah mau habis, ya sudah kita tutup dulu hitlistnya. Ketemu lagi Pro 2 Hitlist besok. Cuman aku masih lanjut aku masih lanjut nemenin kamu di santai siang. Jadi just enjoy the playlist. Kita nanti akan mendengarkan kumandang azan zuhur sesaat lagi, dan aku akan kembali lagi setelah azan sholat zuhur untuk Kota Batam dan sekitarnya. See you again at santai siang guys.

0: cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.

Sebagai masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

Taylor Swift dengan Opel Light di Santai Siang ya. Hello again, I'm back again ya. Masih barengan aku Denok Mutiarawati nemenin kamu di Santai Siang. Wih, cakep ya. MD kita ngasih background baru nih guys. Jadi lebih tematik tiap programanya ya Wak ya. Tiap segmennya jadi lebih gitu ya. Oke, ini kan udah Santai Siang. Nah, kalau kalian lagi pada mencari rekomendasi tempat makan ya teman Pro 2, nah, siapa tahu ini kamu udah selesai makan berat ya guys. Aku ada cemilan yang enak banget ini. Kalau di Batam ini kan cemilan banyak genrenya ya guys ya. Aku paling suka cemilan-cemilan dari keturunan peranakan ya, atau cemilan-cemilan dari Tionghoa tuh. Salah satunya adalah popia, itu enak banget. Dan ini yang salah satu aku rekomendasiin ke beberapa teman aku, karena aku juga sempat udah coba ya guys ya. Popia yang sudah 14 tahun kalau gak salah di kota Batam, ada di kedai kopi Pelangi di Penuin Batam, seberangnya BCS teman Pro 2. Namanya adalah Popia Acuan 399. Ini halal ya, halal. Dan bisa dinikmati dengan dua versi, versi goreng dan juga versi yang enggak digoreng. Jadi kayak kalau kamu suka yang bertekstur, itu kan isiannya kan sayur-sayuran ya. Ada apa tuh namanya, kubis, terus ada wortel, terus juga ada rasa ebinya juga yang buat dia jadinya gurih ya teman Pro 2. Sayur-sayuran yang udah dimasak, digulung pakai apa ya itu namanya, kayak yang biasanya dipakai buat lumpia itu ya teman Pro 2. Jadi ada taburan kacang yang dia bikin agak lain, gurih banget. Itu dia di dalamnya tuh ada taburan kacang dan sausnya tuh karakternya manis. Pedes tapi manis gitu, yang gak terlalu overpower gitu loh pedesnya guys. Jadi dia ada di kedai kopi Pelangi Penuin Batam, seberang BCS Mall, namanya Popia Acuan 399. Kalau udah selesai makan, kamu pengen nyari cemilan, ini bisa nih di take away, dibawa ke kantor buat nyemil-nyemil sambil kerja ya. Karena kalau aku orangnya savory bites banget, aku cemilan suka yang asin-asin daripada yang manis-manis. Bukan gak suka manis ya, tapi kalau boleh milih asin-asin aja lah ya. Ini nih teman Pro 2, dia buka dari jam 11 sampai jam 4. Popia Acuan 399 ya guys ya.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang barengan aku dan Nang Uti Rawati, guys. Sudah jam 1, berarti bentar lagi kita bakalan masuk ke program Pesta Bola ya. Aku bakalan bahas serba-serbi seputar Piala Dunia sampai jam 2 nanti. Jadi jangan kemana-mana, keep tuning in at Santai.

Di dunia yang penuh tren, kadang kita tanpa sadar jadi versi KW dari orang lain. Padahal, jadi diri sendiri itu jauh lebih bernilai daripada sekedar niru. Karena yang asli selalu punya cerita, punya karakter, dan pastinya nggak tergantikan. Jadi, yuk berhenti membandingkan dan mulai percaya sama versi original diri kita sendiri.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Masih barengan aku, Denok Mutiarawati, nemenin kamu di santai siang yang semakin mentereng aja ini mataharinya. Ya Allah, panas banget ya teman Pro 2. Serius deh, kamu banyak-banyak minum air putih. Aku selama siaran ini aja udah 2 botol air mineral, guys, yang ukuran sedang tuh ya. Wow, padahal aku di dalam ruangan gitu ya. Oh my gosh, aku gak bisa ngebayangin sih kalau kalian harus berjuang di luar.

yang terbaik untuk kontingennya mereka ya. Jadi menjelang tampil di Piala Dunia nanti guys, mereka tuh benar-benar totalitas sampai-sampai menerbangkan setengah ton ikan segar dan lebih dari 100 kg keju khas Norwegia. Ini adalah demi menjaga kualitas makanan para pemain selama turnamen berlangsung. Keren ya. Patut kita kasih tepuk tangan ya teman Pro 2 ya. Nah, langkahnya juga bukan tanpa alasan ya. Kenapa? Karena Norwegia tuh sekarang lagi memasuki era Golden Generation atau generasi emas, Wak. Jadi tim asuhannya Stil Solbakken sekarang diperkuat nama-nama besar kayak Erling Haaland sama Martin Odegaard hingga Alexander Sørloth. Nah, setelah absen selama 28 tahun, akhirnya mereka comeback di Piala Dunia tahun 2026. Jadi ini kayak sebuah secercah harapan baru untuk mereka, epic comeback ya teman Pro 2 ya. Nah, untuk mendukung performa para pemain, Federasi Sepak Bola Norwegia tuh bahkan merekrut dua koki terbaik negara mereka. Salah satunya Aaron Espeland, chef yang pernah menjadi bagian dari tim Norwegia peraih gelar di Olimpiade Kuliner. Dan juga mereka bertugas memastikan para pemain mendapatkan makanan dengan standar gizi tinggi dan enak gitu loh teman Pro 2. Ya itu tadi ya, yang dibawa tuh 500 kg ikan Norwegia termasuk salmon dan ikan laut lainnya, dan juga 116 kg brunos. Brunos ini keju coklat khas Norwegia yang populer di sana guys. Jadi tujuannya sih bukan cuma soal nutrisi, tapi biar ya mereka tetap nyaman gitu ya, feels like home lah. Makanan-makanan yang mereka makan tuh benar-benar makanan yang udah familiar sama lidah mereka. Bagus sih ya strateginya ya. Dan kalau kita lihat sejarahnya ya, usaha ekstra ini cukup bisa dipahami. Kenapa? Karena Piala Dunia 2026 tuh kayak menjadi penampilan keempat Norwegia di putaran final guys. Sebelumnya kan mereka tampil di 1938, terus 1994, terakhir di 1998. Makanya aku bilang tadi selama berapa tahun, 28 tahun udah ya. Jadi ini kayak harus totalitas dari segala sisi, dari segala divisi itu dijaga gitu. Jadi emang harapannya sih di Haaland ya guys ya. Haaland kan dia mesin gol di Manchester City kan ya. Jadi kayak ini emang kesempatan besar sih buat mereka ya. Dan di Piala Dunia 2026 nanti Norwegia tuh bakalan di grup E barengan Prancis, Senegal dan Irak, dan mereka bakalan first match itu di tanggal 16 Juni menghadapi Irak. Jadi kita lihat bagaimana nanti ya. Itu dulu. Nanti ada nih aku punya info terbaru tentang update VAR untuk Piala Dunia ya. Kita bahas lagi nanti. Cuman sekarang kita dengerin dulu, ada satu single dari Lisa, Anita Rema with Goals, FIFA World Cup 2026 original soundtrack.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Tadi ada Dewa 19 featuring Firza dengan Aku Milikmu. Masih di santai siang ya Wak ya. Ini aku masih punya info terakhir deh tentang Piala Dunia sebelum kita masuk ke segmen entertainment ya. Tadi kan aku bilang bakalan ada update terbaru untuk sistem VAR untuk Piala Dunia ya Wak ya. Karena kan pasti ada aja tuh ya, kayak pemain yang pura-pura cedera lah, ngulur waktu pas pergantian pemain, atau ribut-ribut nih sama wasit sampai pertandingan akhirnya berhenti lama gitu ya. Nah, menjelang Piala Dunia 2026, Badan Pembuat Aturan Sepak Bola Dunia atau International Football Association Board atau IFAB, mereka tuh sekarang lagi menyiapkan sejumlah perubahan aturan yang cukup major ya, cukup besar ya. Tujuannya tuh sederhana, membuat pertandingan lebih adil, lebih cepat, dan lebih nyaman untuk ditonton. Dan perubahan yang paling menarik adalah mengenai VAR guys. Selama ini kan banyak penggemar mengeluh karena teknologi ini kayak belum bisa membantu semua situasi yang kontroversial gitu ya. Nah, aturan baru nantinya memungkinkan VAR punya peran yang lebih luas. Misalnya, untuk meninjau kesalahan pemberian tendangan sudut, pelanggaran dalam proses terjadinya gol, hingga kesalahan pemberian kartu akibat identitas pemain yang ketuker, teman Pro 2. Nah kalau dipikir-pikir ya, ini kayak bisa jadi kabar baik untuk semua penonton. Berapa kali sih kita ngelihat gol lahir dari situasi yang seharusnya bukan tendangan sudut, atau pemain yang merupakan dapat kartu padahal bukan dia nih pelakunya gitu ya. Nah ini kan VAR udah diperluas kewenangannya, jadi harapannya sih yang kayak gini-gini bisa berkurang gitu ya Wak ya. Cuman yang paling ramai dibahas justru soal aturan perilaku pemain. Nantinya pemain yang sengaja menutupi mulut menggunakan tangan, lengan, atau jersey ketika berdebat dengan lawan bicara bisa langsung dapat kartu merah guys. Alasannya cukup serius, yaitu mencegah adanya hinaan atau ucapan bernada rasis yang sulit dibaca kamera atau petugas pertandingan. Selain itu, kebiasaan ngulur waktu juga jadi target utama, kayak pemain yang diganti, kayak ada pergantian pemain gitu ya, cuma dikasih waktu 10 detik untuk keluar lapangan. Kalau lebih lama dari itu, pemain pengganti harus nunggu kesempatan berikutnya untuk masuk, sehingga timnya bermain dengan 10 orang sementara waktu gitu guys. Jadi bayangin, kalau aturan ini udah berlaku nih nanti, mungkin kita gak bakalan lagi ngelihat pemain jalan-jalan santai gitu ya, kayak sedang nikmatin taman kota gitu ya, ketika ditarik keluar lapangan. Nah, masih soal efisiensi waktu lagi nih ya teman Pro 2 ya. Wasit juga bakalan melakukan hitung mundur 5 detik untuk situasi seperti lemparan ke dalam atau tendangan gawang. Kalau terlalu lama ngambil bola atau kayak wasting time, kayak buang-buang waktu, akan ada pelanggaran yang diberikan oleh wasit juga. Ada juga aturan baru terkait perawatan medis. Jadi pemain yang dapat penanganan medis di lapangan wajib keluar selama 1 menit sebelum kembali bermain guys. Tujuannya supaya cedera gak lagi dijadiin alasan untuk menghentikan tempo pertandingan, atau memberi kesempatan pelatih menyampaikan instruksi taktik tambahan. Serius nih kayaknya nih FIFA ya. Nah menariknya lagi, Piala Dunia 2026 juga bakalan menghadirkan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, yaitu konser hiburan ketika jeda pas final. Udah kayak Super Bowl, jadi kayak ada halftime show-nya gitu ya Wak ya. Dan ini juga udah dipertimbangkan durasinya gak akan ngaruh-ngaruh banget ke pertandingan secara keseluruhan begitu ya. Gimana pendapat kamu mengenai review aturan terbaru dari International Football Association Board ini? I think it's fair ya. Kayaknya ini bakalan lebih adil untuk semua pemain dan semua tim kalau ini bisa benar-benar diterapkan dengan maksimal. Jadi semoga semua wasitnya benar-benar integritasnya tinggi ya Wak ya. Jadi kayak gak ada tuh drama-drama wasit dari ini bela tim ini, wasit dari ini bela tim ono. Jangan lagi ya. Semoga semuanya benar-benar bisa lebih adil, lebih cepat, dan lebih nyaman untuk ditonton seluruh penggemar Piala Dunia 2026 dari seluruh dunia.

0: istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam, sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik.

Taylor Swift, that was one song from Ted McRae with Greedy. Mau bilang Ted McRae jadi Taylor Swift ya teman berdua. Masih barengan aku dan aku Tiarawati di mana di Santai Siang ya guys ya. Sebelum kita bahas entertainment update, kayaknya aku perlu bahas isu ini karena sudah sampai ke pelosok desa ya, efek dan juga dampak dari pelemahan rupiah ya guys ya. Jadi pelemahan rupiah per hari ini sudah hampir mendekati angka 18.000 rupiah ya. Terakhir aku cek tuh 17.920 rupiah. Sedikit lagi udah 18.000 ya teman pro 2 per 1 dolar US. Dan ini ternyata mulai berdampak langsung ke para pengrajin tahu dan tempe di berbagai daerah guys. Kenapa bisa gitu? Karena sebagian besar kedelai yang digunakan di Indonesia tuh ternyata masih berasal dari impor guys. Artinya ketika dolar menguat dan rupiah melemah, harga kedelai otomatis ikut naik ya wa ya. Jadi walaupun masyarakat desa nggak pakai dolar, tapi gara-gara delainya masih impor, ya tetap berimbas nih mengenai pelemahan rupiah terhadap dolar ini. Sekarang harga kedelai masih ada di kisaran 11.000 per kilonya guys. Jauh lebih tinggi dibanding beberapa tahun lalu. Masalahnya, para perajin ini gak bisa serta-merta naikin harga jual tahu dan juga tempe ya Wak ya. Karena mereka khawatir pelanggan beralih ke produk lain kalau terlalu mahal. Kan gak iya juga nih, tahu tempe itu kan biasanya kalau di sini per papan 5.000 ya guys ya, 5.000 sampai 10.000. Kan gak mungkin per papan mau dinaikin 20.000 atau 15.000 gitu ya. Which itu pasti akan sangat-sangat berasa gitu untuk beberapa kalangan gitu ya guys ya. Dan gara-gara hal ini banyak pelaku usaha yang milih tetap jual dengan harga lama walaupun untung mereka makin tipis nih guys. Bahkan ada yang terpaksa menggunakan strategi yang sering disebut masyarakat sebagai shrinkflation. Harganya tetap, tapi ukuran tahu atau tempenya sedikit lebih kecil. Ya, kita udah familiar dengan strategi ini ya. Mungkin teman pro 2 juga pernah ngerasain atau mungkin udah mulai berasa. Tahu sama tempe langganannya kok enggak segede dulu gitu ukurannya gitu. Agak sedikit mengecil atau lebih tipis dari biasanya ya teman pro 2 ya. Ya salah satu penyebabnya ya karena biaya produksinya terus meningkat, guys. Begitu. Dan enggak hanya kedelai, biaya lain seperti plastik kemasan, transportasi hingga distribusi pun juga naik ya. Nah ini juga ngaruh banget sama harga jual teman pro 2 karena ini kan ditanggung langsung oleh si perajin atau produsennya ya guys ya. Dan kalau dipikir-pikir sebenarnya tahu dan tempe ini kan bukan sekedar makanan biasa ya bagi masyarakat Indonesia. Dua makanan ini tuh makanan seluruh kalangan guys, sumber protein yang terjangkau bagi jutaan keluarga di Indonesia semenjak berpuluh-puluh tahun lamanya. Jadi kalau seumpama tahu dan tempe aja udah berpengaruh nih, apa kabar dengan bahan-bahan yang lain gitu ya teman produk. Mungkin kamu udah merasa belanja agak sedikit mahal ya guys dari biasanya. Dan bukan hanya keuntungannya menipis, tapi juga ini bisa mengancam keberlangsungan usaha yang udah dijalankan bertahun-tahun. Ini dampak guys, kita gak boleh pura-pura buta. Kita gak boleh juga pura-pura tutup telinga, tutup mata. Dan juga a sweet talk about what happened in Indonesia right now. Karena emang ini sedang terjadi gitu. Kita mesti melek dengan apa yang sedang terjadi. Tahu dan tempe aja udah merasakan akibat dan dampak dari pelemahan rupiah gitu ya teman produa ya. Kita sedang tidak baik-baik aja. Kita sedang berusaha sama-sama sekarang dan juga berjuang untuk bertahan gitu ya. Dan satu hal yang mungkin banyak dari kita berharap ya, semoga situasi ekonomi ini segera membaik ya guys. Jadinya semuanya juga berangsur membaik. Karena kalau ini dibiarin aja, tidak hanya dampak di dalam negeri, tapi juga kita juga bisa kehilangan interest atau ketertarikan dari investor-investor asing yang mau nanam modal di Indonesia dengan segala ketidakpastian yang terjadi di Indonesia. Jadi ya, I don't know what should we do, but this is what happened right now. Paling nggak kita melek informasi tentang apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Dan kita berdoa yang terbaik, semoga semua ini cepat berakhir dan ekonomi kita kembali berangsur membaik. Amin.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Ah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Salam Pro 2 tadi, Dua Lipa with New Rules, menghantarkan kita di penghujung perjumpaan kita di Santai Siang. Ya udahlah ya, aku udah waktunya balik ya guys ya. Masih panas, jangan sedih, bentar lagi kalian bakalan ditemenin Dava. Dan hari ini bakalan ada Om Ronald Moreno, the one and only ya, yang bakalan ngasih insight-insight menarik nanti di Soucher. Jadi keep tune in aja, siapa tahu nanti kalian dapat banyak wawasan bagus ya, yang bisa diterapkan untuk karir ataupun kehidupan sehari-hari, oke? Dan aku udah pamit sekian aja. Ketemu lagi hari Sabtu barengan aku ya, teman Pro 2. So I guess this is it. Denok Butiarawati signing out. Enjoy the rest of our program. Ciao, adios, and bye-bye.

Superudo di kanal rri.co.id, Bali United resmi melepas Mirza Mustafik setelah tercapai kesepakatan bersama untuk mengakhiri kerjasama musim ini. Gelandang timnas Luxembourg itu kini bebas menentukan karir berikutnya musim depan. CEO Bali United Yabes Tanuri dalam keterangan resminya Rabu 3 Juni 2026 benarkan perpisahan mereka dengan Mirza Mustafik. Pemain bernomor punggung 10 itu dipastikan meninggalkan Pulau Dewata musim 2025-2026. Mirza menorehkan sejarah bersama Bali United dan mencetak gol hanya 30 detik setelah laga melawan PSM dimulai. Pergerakan tanpa bola menjadi keunggulan utama Mirza Mustafik. Dia juga dikenal sebagai memiliki tembakan keras yang kerap merepotkan barisan belakang lawan. Mirza mencatat 18 penampilan bersama Bali United musim ini dan mengkontribusi 5 gol dan 1 assist dan bermain selama 1048 menit memberikan dampak positif bagi Bali United. Info Pro 2 selanjutnya dilansir dari kanal rri.co.id, film Monster Pabrik Rambut karya sutradara Edwin akan dimulai tayang di bioskop Indonesia pada tanggal 4 Juni 2026. Film produksi Palari Films ini menghadirkan horor fantasi retro dengan latar pabrik rambut dan pekerja yang kurang tidur. Film ini dibintangi oleh Rachel Amanda, Lutesha, Iqbal Ramadan, Didik Ninitowo, Sal Priadi, serta Kev. Kadang para pemain tersebut mendukung pengalaman horor yang dibangun melalui suasana pabrik yang mencekam. Edwin menghadirkan sosok monster sebagai bagian dari eksplorasi baru dalam genre horor Indonesia. Ketengahan cerita dibangun melalui atmosfer pabrik rambut serta berbagai peristiwa janggal yang dialami pekerja. Film tersebut menyoroti kenyataan bahwa tekanan kerja berlebihan dapat menghadirkan situasi yang menakutkan. Keresahan para pekerja ketika lembur menjadi hal biasa turut menjadi fokus utama cerita tersebut. Film Monster Pabrik Rambut ini diproduseri Miske Taurisia dan Muhammad Zaidi. Film ini merupakan koproduksi 5 negara berbeda. Setelah tayang perdana di Berlin International Film Festival 2026, film tersebut juga hadir di sejumlah festival internasional. Sekian Infoproduk, kita balik lagi di Sore Ceria.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Produfm. Teman terbaik kamu. Produfm. Produfm. Teman terbaik kamu.

105.5 Ramadan, teman terbaik kamu di sore ceria kali ini. Aku bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti. Dan aku sekalian infoin untuk azan wilayah kota Batam dan sekitarnya, azan sholat asar di jam 15:30 waktu Indonesia Barat. Jadi buat yang melaksanakan ibadah sholat asar bisa siap-siap terlebih dahulu, dan aku bakal balik lagi setelah azan sholat asar dikumandangkan. 105.5 FM.

0: I think we could do it if we try.
1: Loh kak, nyuci piringnya kok gitu?
2: Ya kan, emang gini kakak nyuci piringnya bang. Usap-usap, terus bilas. Usap-bilas. Usap lagi bang. Bilas. Terus taruh deh.
1: Ya tapi gak nyala terus airnya gitu dong kak.
2: Ih, ini kan supaya efisien bang. Habis disabunin, langsung dibilas. Jadi airnya tuh harus nyala terus. Ah, gimana sih abang ini?
1: Itu namanya bukan efisien kak, tapi pemborosan. Itu air nyala terus jadinya dari tadi selama kamu nyuci. Dari setengah jam yang lalu. Nggak gitu kak harusnya. Itu namanya pemborosan sumber daya alam. Ntar persediaan air kita habis baru tahu rasanya loh.
2: Hah, mana mungkin. Waduh kita kan banyak bang. Loh. Ya, abang. Kan gara-gara abang nih airnya jadi mati kan.
1: Huh? Nah kan, tadi kan udah abang bilang.
2: Hi abang.
1: Yuk bisa yuk bijak menggunakan air dan sumber daya alam.
3: Sebelum lanjut ke lagu, follow dulu TikTok dan Instagram kita @pro2batam. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, segera kita masuki waktu sholat asyar untuk wilayah Batam dan sekitarnya, serta daerah yang

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman. Wahai zat yang maha menguasai. Wahai zat yang maha dekat. Wahai zat yang maha mulia. Selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

105.5 Rebatan teman terbaik, kamu masih di sore ceria tahun Pro 2. Dan aku sekalian infoin untuk di jam 4 sore nanti sampai jam 5 kita ada dialog sore ceria, yaitu ini kita berkedatangan bintang tamu dari Batam Coastal Festival ya, Fashion Week 2026. Nah ini nanti akan seru sekali. Ini bisa keep stay tune. Ini ada di bintang tamungi oleh Ketua APPMI Kepri ya. Jadi bisa simak di jam 4 sore nanti sampai jam 5 sore nanti. So keep stay tune on Pro FM teman terbaik kamu.

0: dari simpang di depan ini kita kemana?
1: Lurus aja.
0: Oke.
1: Jangan lupa itu, nyalain lampu sen lurusnya.
0: Hah? Lampu sen lurus?
1: Iya, itu yang segitiga merah di dashboard. Tekan dulu itu, tanda kita mau jalan lurus.
0: Astaga, itu bukan lampu tanda lurus. Itu tuh namanya lampu tanda hazard. Dipakai untuk keadaan darurat. Misalnya, mogok di jalan, itu boleh dinyalain lampu hazard. Kalau dipakai buat tanda lurus, malah bikin orang yang di samping kanan sama kiri mobil kita jadi salah paham. Gitu, Neng.
1: Ih,

0: 105,5 FM, rebatan teman terbaik kamu. Di sore cerah kali ini aku kedatangan bintang tamu yang spesial ini dari APPMI Kepri nih. Ada tamu kita di sini. Nah, ini kita lagi ngobrol-ngobrol bahasin tentang Batam Coastal Fashion Week di tahun 2026 kali ini. Nah, ini sudah ada di dalam studio kita ini ada Bang Ronald Moreno selaku ketua APPMI Kepri. Selamat sore Bang Ronald.
1: Halo, selamat sore Mas Dava. Ya.
0: Ini gimana kabarnya hari ini nih?
1: Alhamdulillah hari ini kabar baik, cerah, segar sesuai dengan cuaca Batam yang
0: panas ini ya.
1: Panasnya luar biasa ya.
0: Panas banget yang berapa hari ini?
1: Iya, benar.
0: Tapi ini menjelang BCFW ya?
1: Iya, benar, BCFW.
0: BCFW ini gimana nih ininya? Vibes-nya nih.
1: Iya, alhamdulillah sangat luar biasa. BCFW ini memang salah satu agenda baru untuk kita para anggota PPMI. Kebetulan PPMI Kepulauan Riau ini baru terbentuk dalam tahun ini. Dan PPMI sendiri itu sudah terbentuk sejak 33 tahun yang lalu nih. Berpusat di kota Jakarta. Dan kebetulan ini adalah cabang ke-31, provinsi ke-31 yang membuka asosiasi pengusaha perancang pengusaha mode Indonesia Kepulauan Riau.
0: Oke, berarti PPMI itu pengusaha
1: asosiasi
0: pengusaha
1: perancang pengusaha.
0: Oh, perancang pengusaha
1: mode Indonesia.
0: Yes. Oh, oke. Okay. Tapi ini kenapa kok dipilih atau yang melatar belakangi Batam Coastal Fashion Week?
1: Baik, karena Batam kita adalah salah satu provinsi kepulauan ya, banyak pulau yang ada di sini. Jadi saya coba mengangkat bahwa Batam itu selalu orang berpikir image-nya itu lebih ke kota industri, lebih ke kota pekerja. Jadi padahal kita ini salah satu daerah atau provinsi pulau yang menjadi gerbang dua negara tetangga yang luar biasa hebat yaitu Singapura dan Malaysia. Jadi kenapa enggak kita mau buat statement bahwa Batam ini juga bisa menjadi salah satu icon city untuk fashion seperti itu. Jadi selama ini kan kita taunya tuh kalau kota fashion tuh Bandung, yes, Jakarta, Surabaya, yang Jogja, kota-kota besar ya. Jogja seperti itu. Jadi saya coba hadir bagaimana caranya untuk kota Batam Kepulauan Riau ini kita angkat tentu tidak melupakan dari unsur budaya lokal ya. Jadi kita coba berusaha menggali supaya image dari kota lautnya itu ya dari bahasa coastal ya, coastal itu dari lautan. Jadi saya pengen coba mengangkat bahwa Batam ini juga punya nilai dan artian juga ada unsur fashionnya juga nih. Jadi jangan melulu orang berpikir kalau cari barang-barang elektronik itu ke Batam, bekerja itu di perusahaannya ke Batam gitu ya. Jadi nggak ada yang spesial selain industri ya. Ya, jadi kita coba hadir mengembangkan bagaimana Batam juga dilirik oleh masyarakat Indonesia lainnya dan juga turis mancanegara bahwa Batam juga ada icon fashionnya juga.
0: Oke, menarik bro ya. Tapi ini acaranya kapan Mas diselenggarakannya?
1: Baik. Jadi Batam Coastal Fashion Week ini akan kita mulai besok tanggal 5 Juni.
0: Oh ya, besok banget ya.
1: Benar, pas besok malam. Jadi besok kita udah mulai buka untuk ada expo bazarnya ya. Nanti ada acara fashion show. Sebenarnya itu acaranya sangat luar biasa padat dan sangat menarik sekali karena di dalam Batam Coastal Fashion Week itu juga akan ada event-event yang spesial seperti ada audisi model yang kita beri tajuk itu Airlux Next Top Model 2026 Season 20. Jadi udah tahun ke-20 nih umur Airlux model nih.
0: Wow, udah lama banget,
1: udah cukup tua lah kalau dibilang di kategori kan memang udah agency tua ya. Jadi tapi alhamdulillah kita masih bertahan, berkibar dan masih tetap mempertahankan kualitas kita karena banyak didikan-didikan model-model dari Airlux juga udah tembus ke internasional, sudah banyak yang berprestasi. Nah, selain RNTM tadi kita juga akan ada Parade Fashion Week dari 20 designers nanti akan hadir.
0: 20 designers.
1: Yes, 20 designers nanti dengan diperagakan oleh 60 look totalnya 60 looks baju nantinya akan dibawa oleh para model-model profesional Kota Batam, Kepulauan Riau. Dan nanti juga kita akan ada meet and greet Miss Universe Asia.
0: Wow.
1: Nah, Miss Teen Universe Asia 2025 atau 2025. Iya, baru-baru ini yang baru pulang dari India berhasil mengharumkan nama bangsa Indonesia, sangat luar biasa prestasinya. Dan ini anak Batam ini, Mas Dava, iya. Namanya Belva Angelin kita. Nah, nanti Belva juga akan hadir langsung di tengah-tengah kita. Dan kebetulan Belva juga kemarin baru pulang dari New York, mengikuti New York Fashion Week. Mm-hmm. Dan juga wajahnya Belva itu sudah menghiasi cover-cover apa beberapa majalah internasional, ada Vogue, Bazaar, Cosmo, dan Variety, and Hollywood, dan banyak banget majalah-majalah luar yang telah dibintanginya. Wow. Nah, jadi ada lagi nih, ya masih belum ya. Jadi selain Miss Teen Universe Asia yang hadir, kita juga akan menghadirkan Miss Youth, First Runner Up Miss Youth Indonesia.
2: Oh,
1: nah, First Runner Up Miss Youth Indonesia 2025 juga. Namanya Shania McLeod ya. Shania juga luar biasa prestasinya, gak kalah juga dengan teman-teman yang lain. Nantinya dia akan ada crowning dan sizing ceremony nih. Jadi kemarin kan Shania mewakili Kepulauan Riau nih. Jadi berlaga di nasional, Shania mendapatkan predikat di First Runner Up, sangat luar biasa prestasi. Karena itu adalah perdana juga dalam kehidupan Shania di dunia pageant. Nantinya kita juga akan menghandpick penggantinya Shania yang 2026 Miss Youth Kepulauan Riau yang nanti akan berlaga di bulan November di Surabaya.
2: Oh,
1: jadi
2: berarti ya,
1: host city-nya Surabaya nanti Mas. Nah, yang terakhirnya kita juga akan menghadirkan Miss Global Indonesia 2025 Angela Lilo yang nantinya akan mewakili Indonesia di Thailand pada bulan November juga nanti, dan waktu dekat ini akan berlaga untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Seperti itu Mas.
2: Berarti banyak banget bintang tamu yang
1: udah bakal pasti hadir, bakal bergelimang para perempuan-perempuan bertalenta. Gak hanya cantik saja, tapi mereka juga bervalue, mereka punya kualitas yang bisa kita lihat di langsung ya live. Jadi kita tidak ada settingan apapun. Jadi nanti semua hadir, masyarakat yang hadir akan bisa menyaksikan langsung mereka, nanti bisa berfoto bersama, bisa saling ya, bisa apa, berbahagia dan berhappy bersama kita untuk menyaksikan mereka semua.
2: Wow, ini berarti dibuka buat umum ya?
1: Ya, benar.
2: Dibuka buat umum. Jadi yang sebelumnya hanya lihat di Instagram atau di manapun itu bisa ketemu langsung berarti ya sama para Miss Universe itu tadi ya.
1: Tepat sekali Mas. Jadi nanti mereka biasanya cuma melihat di layar kaca atau di dunia media sosial ya, di majalah. Jadi nanti mereka bisa lihat langsung kehadiran Miss Global Indonesia, Miss Teen Universe Asia, sama Miss Youth Indonesia ya. Jadi mereka bisa langsung berinteraksi, mereka bisa ya kalau mau tanya-tanya juga nggak apa-apa, karena kan semuanya butuh proses ya. Jadi tidak ada orang yang tidak punya mimpi yang tinggi, yang besar. Yes, tapi asal kita ada niat usaha, insya Allah itu ada jalannya.
2: Yes,
1: seperti
2: sekali,
1: itu iya.
2: Tapi aku menarik sekali, tadi kan Bang Ronald bilang ada 20 desain ya, model. Tapi itu hanya Capri aja berarti ya?
1: Benar sekali, jadi akan hadir 20 designers. Dan itu semua adalah para desainer-desainer kebanggaan Kepulauan Riau. Yang pastinya kita walaupun banyak rame, tapi kita tetap satu misi, yaitu kita akan, saya mengambil temanya adalah Trade of Harmony. Jadi kita keberagaman kita coba jalin menjadi satu persatuan, satu komunitas asosiasi yang menurut saya ini sangat luar biasa baiknya. Jadi buat semua kalangan apa pemerintahan. Jadi kalau sekarang udah bisa berbangga hati, karena salah satu yang mengangkat perekonomian daerah juga adalah di para desainer, karena itu akan ada terjadi kolaborasi dengan para pengrajin. Nah, seperti itu yang akan kita angkat. Jadi walaupun kami itu berbagai macam latar belakangnya, tapi kami juga punya ciri khas, jadi punya DNA fashion atau brand itu berbeda-beda. Jadi nanti masyarakat yang hadir juga akan disuguhkan sebuah sajian menarik, bahwa wah ini lucu ya. Jadi oh aku sukanya yang casual, oh aku sukanya yang agak-agak semi-semi klasik, aku sukanya yang modern. Nah, dan juga itu adalah koleksi cowoknya juga. Jadi jangan takut. Jadi orang kan berpikir kalau fashion tuh biasanya cewek ya.
2: Gitu.
1: Nanti ada koleksi cowoknya juga ada.
2: Nah itu kadang kita mikirnya kalau ada kayak gini, ah ini cewek doang ini yang ini.
1: Ya benar-benar Mas Dava.
2: Oke, berarti mantep banget ini secara koleksi. Berarti nanti yang Batam Coastal Fashion Week ini udah fashion wanita, ada fashion pria, semua udah jadi satu di situ ya. Tapi sebenarnya ada nggak sih inspirasi di balik rancangan untuk acara yang dibawa kali ini?
1: Ya pasti, tentunya kita akan, namanya inspirasi itu pasti akan selalu mengikuti sebuah benang merah alias trend ya. Jadi kebetulan memang saat ini kebanyakan memang kita lebih menuju bagaimana caranya menghasilkan sebuah karya produk yang bisa dipakai, yang sustainable, bisa dipakai kapan saja dan di mana saja. Nah, jadi kebetulan sejak hantaman COVID kemarin, kami juga para pelaku kreatif di bidang industri fashion sangat terpukul sekali nih. Karena memang banyak usaha yang tutup, yang hancur, yang benar-benar drop. Tapi dengan hal itu juga membelajarkan kita bahwa kita bisa bangkit lagi. Mungkin kita harus lebih inovasi, lebih kreatif. Bagaimana caranya kita bisa menghasilkan sebuah karya yang ready to wear tapi tetap fashion. Nah, terus yang berikutnya bagaimana kita menghasilkan karya dengan memberikan sentuhan kain wastra, dengan sentuhan ibarat kata kain-kain daerah khas Nusantara Indonesia, tapi tetap bisa dikenakan oleh segala kalangan, terutama kalangan Gen Z. Jadi gak hanya, terkadang kan kalau kita pakai wastra itu identiknya orang tua. Nah, jadi itu kita hadir menjadi sebuah inspirasi bagaimana nih kita menciptakan sebuah karya yang orang pikir itu adalah itu jadul, itu tua, bagaimanapun image-nya orang seperti itu. Nah, kita coba hadir di sana, di sana ini membuat sebuah karya yang bisa diterima oleh segala lapisan atau kalangan masyarakat.
2: Oh, menarik. Tapi menurut Bang Ronald, selama udah dikecemplung di dunia fashion cukup lama nih, Batam nih potensi banget gak sih buat jadi kota-kota fashion seperti kayak Jakarta, Bandung, Jogja, atau Bali, atau yang lainnya mungkin?
1: Sangat luar biasa potensial banget ini, Mas Dava. Karena apa? Yang seperti saya awal tadi katakan bahwa Batam itu merupakan pintu gerbang ya, dua negara tetangga yang dimana kita ketahui tingkat konsumsinya mereka tuh sangat tinggi sekali tuh. Karena memang saya juga bukan dikatakan sering juga ya ke Singapura dan Malaysia, tapi memang saya lihat beberapa untuk style fashion mereka masih terbilang belum seenergik, belum sehebohnya Indonesia seperti itu. Jadi terkadang juga kita bakal melihat bahwa ini salah satu peluang nih, potensi nih buat para desainers Indonesia untuk tembus pasar global. Nah, jadi kita sebenarnya nggak usah muluk-muluk ya mau membawa produk brand kita ke luar negeri. Sebenarnya kita harus taklukkan dulu pasar lokal kita. Nah, bagaimana caranya kita menjaga membesarkan brand kita seperti anak kita sendiri sampai mereka udah tumbuh dewasa. Nah, setelah mereka udah tumbuh dewasa, udah besar, ya otomatis kita sudah tinggal menjalankannya dengan mudah. Nah, tapi salah satu potensial posisi kita di Batam, hanya dengan 45 menit kurang lebih kita udah sampai ke negara lain. Sedangkan daerah-daerah lain harus menggunakan pesawat dan harus nginap. Nah, kita pergi pagi pulang sore juga masih bisa. Seperti itu.
2: Nah, ini berarti Batam ini memang dirancang memang nanti kedepannya bisa jadi kota fashion ya pasti.
1: Iya, sepertinya wajib ya, karena saya lihat juga Batam sudah jauh kemajuannya, fasilitas-fasilitasnya di sini juga udah mumpuni ya, sangat menunjang sekali, udah nggak kayak Jakarta. Dan itu juga kemarin sempat banyak teman-teman desainer dari luar kota pun juga ingin minta diundang nih, Mas.
2: Iya. Berarti ini next ada acara lagi dong ini?
1: Pasti, APPMI pasti akan selalu membuat acara secara rutin. Kita tidak akan pernah berhenti di BCFW saja, tapi kita akan punya tajuk-tajuk event-event lainnya pastinya. Jadi kita akan ada BCFW part 2 atau seasons 2, tapi nanti di dalam setahun itu mungkin kita akan ada 3 kali event besar. Betul.
2: Tapi ini ngomongin acara BCFW ya Bang, sebenarnya kalau di ini ada gak sih kayak tantangan selama ini, selama Abang udah lama juga di dunia fashion nih, terus ini acara BCFW juga tergolong ini ya, baru tahun baru yang ini ya, ini gimana sih tantangannya seperti ini?
1: Sebenarnya kalau memang berangkat dari experience ya, pengalaman, kalau memang kebetulan saya memang di industri fashion itu udah 18 tahun, di dunia modeling saya udah 20 tahun, memang awalnya yang paling sulit itu adalah membangun percaya diri sih Mas, awalnya itu.
2: Harus itu ya.
1: Itu penting sekali kuncinya kita, jadi yang penting kita itu percaya diri, yakin, terus dan juga kita harus disiplin serta tutup telinga kanan kiri, fokus pada diri kita sendiri. Ya kalau misalnya ada insight atau masukan dari orang yang berkompeten, itu didengerin. Itu karena kan manusia itu ada juga yang nggak mau dengerin masukan orang, jadi kayak double gitu ya. Jadi kalau saya sih intinya belajar dari experience, pengalaman, karena menurut saya itu guru yang paling berharga itu adalah pengalaman. Nah, ketika saya mendirikan sebuah organisasi, alhamdulillah saya tidak butuh waktu yang lama mencari anggotanya, hanya waktu itu 3 hari itu ada terkumpul 19 orang ya. Alhamdulillah luar biasa antusiasnya teman-teman dari APPMI, yang mereka tuh memang menantikan ini, seperti mereka tuh seperti kehausan di padang savana itu, kayak kayak benar-benar kapan sih kita punya organisasi di Kepulauan Riau ini, padahal potensi kualitas kita juga nggak kalah hebat dari kota-kota besar lainnya. Nah, terus paling setelah saya menjalani dengan teman-teman, sebenarnya kami enjoy ya. Jadi sebenarnya tidak ada tantangan yang besar. Yang paling memang untuk awal tuh kan ketika kita cari sponsorship nih, contoh nih. Jadi alhamdulillah saya punya koneksi dan punya hubungan relation dengan para perusahaan atau apapun itu, ya salah satunya RRI Pro 2. Itu nggak begitu sulit ya. Jadi ketika tahu nama Ronald Moreno, Airlux, jadi para teman-teman dari berbagai bidang itu, mereka tidak begitu sulit untuk bisa menerima kami gitu loh. Jadi memang saya sangat merasakan itu adalah impact atau dampak yang telah saya bangun image saya dari awal. Jadi ketika saya menjalankan ini, alhamdulillah banyak sekali mas teman-teman yang membantu acara ini. Dan saya awalnya berpikir ini kecil, kok lama-lama sampai hari H
2: udah banyak banget ya,
1: gede banget. Jadi gede banget, alhamdulillah. Nanti acara juga akan dibuka oleh Ibu Wakil Gubernur.
2: Oh, menarik sekali ini pastinya. Nah, ini kita udah panjang lebar ngobrol, seru banget ngobrolin Batam Coastal Fashion Week. Nah, ini kita break dulu, nanti kita ngobrol bareng juga sama Bang Ronald lagi di segmen berikutnya. Keep stay tune terus on Pro FM, teman terbaik kamu.

0: 105,5 Batam teman terbaik kamu. Masih di sore ceria tahun Pro 2. Dan ini masih bareng sama Bang Ronald Moreno selaku ketua APPMI Kepri. Nah ini kita tadi udah panjang lebar ngobrolin tentang gimana sih acara BCFW nanti yang akan dilaksanakan di tanggal 5 sampai tanggal 7 ya Bang ya.
1: Iya.
0: Nah benar. Itu kita juga penasaran nih apa aja sih rundown perharinya ini. Jadi kita cocoknya tuh datang kalau pengen ketemu Miss itu di tanggal-tanggal berapa gitu.
1: Baik, jadi tanggal 5 Juninya di hari Jumat besok pembukaan acara pertama ya Kaling, kita isi dengan expo, bazar seperti itu. Nah nantinya di malam hari kita akan ada general rehearsal alias gladi resik. Jadi seluruh model pengisi acara itu akan hadir. Nah di tanggal 6-nya kita dari pagi sampai siang sore preparation untuk acara di malam harinya. Jadi nanti tanggal 4 di jam 4 sore kita akan ada RNTM audisi model. Itu kurang lebih memakan waktu 1 jam. Setelah itu akan dibuka penampilan dari slot pertama. Itu kita ada yang fashion designer ambassador. Nah yang ini akan keluar itu adalah 3 sekolah SMK tata busana dari Kepulauan Riau nih.
0: Ini Kepulauan Riau ya, bukan Batam aja ya berarti.
1: Batam aja
0: ya?
1: Karena nanti akan ada SMK 2 Batam, SMK 2 Tanjung Pinang, dan juga ada SMK Muhika ya, Muhammadiyah Kabil Batam, yang jurusan tata busananya. Jadi ini adalah cikal bakal awal nantinya akan kita lihat menjadi calon the next designers Kepulauan Riau seperti itu.
0: Wow, menarik.
1: Nah
0: sekali.
1: Lanjut, kita break dulu maghrib 1 jam kurang lebih, jam tepat pukul 18.30 acara udah kita mulai. Karena nanti isinya itu akan padat sekali ya Mas Dava. Jadi salah satunya akan ada pelantikan APPMI, seremonial pelantikan APPMI yang langsung memang dilantik oleh Pak Misan Kopaka dari Jakarta. Dan nanti akan diisi oleh peragaan busana para designers yang tadi saya sebutkan. Ada 20 designers yang akan terbagi menjadi 3 segmen, 3 slot. Nah di selang-selingi nanti akan kehadiran para miss-miss queen-queen internasional tadi.
0: Menarik sekali.
1: Nah sangat luar biasa. Mungkin nanti penutup malamnya kita akan ada pengumuman yang siapa yang akan menjadi
0: juara ya,
1: juara RNTM yang tadi sore. Nah sama nanti akan ada penampilan spesial dari Airlux Model Academy. Dari yang kids, teens,

0: nanti bisa langsung aja kemana nih Bang?
1: Langsung saja nih ya para pendengar setia untuk ke Atrium Timur Mega Mall Batam Center.
0: Ya. Atrium Timur Mega Mall
1: Batam,
0: ya,
1: Batam Center. Iya, jadi kalau misalnya datangi di awal ya pasti hanya tersaji di situ adalah produk-produk dari desainer kita, ada bazar, ada expo.
0: Ada bazar juga ya. Ya,
1: jadi bisa lihat nanti akan ada penawaran spesial, yaitu special price dari harga-harga baju desainer itu pasti terjangkau bagi para pendengar yang nanti mau beli baju apapun itu, semua tersedia dari semua brand. Dan juga kita ada craft and apa para perajin-perajin kita juga akan ada.
0: Okay,
1: ya,
0: okay,
1: jadi kriya and craft nanti juga ada, batik, kerajinan tangan, itu semuanya berhubungan dengan fashion and style itu ada juga. Nah, nanti kalau mau lihat acaranya di malam hari.
0: Pastinya, di malam ya. Di malam udah mulai puncak acaranya.
1: Sudah mulai apalagi kalau malam Minggu, Sabtu ya pasti rame ya.
0: Yes.
1: Mall pasti udah rame, apalagi Mega Mall itu kita pilih karena ada koneksi dengan
0: pelabuhan Batam Center,
1: Batam
0: ya.
1: Center.
0: Yes, that's right. Dan ini juga di bulan-bulan ini kan kita lagi banyak wisatawan juga asing ya. Ini juga masuk juga ya ke fashion-fashion nanti di acara Mega Mall, tentunya dengan harga-harga yang spesial pastinya ya.
1: Pastinya, karena memang target kita bagaimana memperkenalkan brand-brand fashion Indonesia ke kancah dunia, yaitu melewati dari mereka tadi, yang tamu-tamu wisatawan yang datang dari Singapura dan Malaysia. Mereka kan pasti, kita sih sebenarnya nggak mesti mereka harus beli ya Mas ya. Jadi minimal mereka melihat dulu, oh ternyata Indonesia punya beragam macam budaya, culture yang disajikan dalam fashion. Nah, itu sangat menarik menurut saya, itu sangat membuat mereka jadi excited. Karena memang selama ini kita rasakan mereka terpukau dengan kain-kain dan motif-motif kita.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Nah, tapi ada gak sih tren sekarang fashion itu di Indonesia tuh apa model?
1: Pasti. Jadi sebenarnya Indonesia itu termasuk negara yang tertinggi dan terbesar untuk konsumtif di bidang fashion ya. Ya, jadi apalagi untuk yang modest fashion fashion untuk yang berhijab itu, kita adalah negara nomor satu tuh, terbesar
0: satu.
1: Ya marketnya nomor satu di seluruh dunia. Ya. Dan juga kalau saya lihat beberapa fashion show yang ada di luar negeri dan di Indonesia, itu memang Indonesia itu terkenal paling kreatif deh bikin baju.
0: Iya sih, kelihatan banget.
1: Iya, jadi tren-tren fashion yang bisanya kita ambil ya biasanya terpengaruh oleh situasi saat ini trennya apa, gitu loh. Misalnya lagi tren itu tentang K-pop. Nah, jadi
0: ngikut semua
1: ya. Tapi kita sesuaikan dengan budaya kita. Misalnya kalau kita lihat para bintang-bintang K-pop itu pakai jaket misalnya dengan bahan-bahan yang polyester. Ya. Tapi kita mencoba untuk menggantinya dengan batik,
0: dengan yang lebih lokal lah,
1: lebih
0: ya.
1: Lokal Indonesia banget. Pokoknya rasanya Indonesia banget deh. Ternyata pas diaplikasikan kece, keren. Jadi di situ juga kadang-kadang kampanye kita bagaimana anak muda mau menggunakan produk-produk lokal ya, tapi di setting atau di display atau benar-benar kita buat sesuatu yang sesuai dengan tren sekarang gitu loh. Jadi kan biasanya orang mikir batik terkenal dengan daster kan, gitu kan.
0: Kadang cuma baju kemeja aja.
1: Biasanya gitu kan jadul Mas. Jadi kita coba hadir dengan men-styling namanya. Jadi kita men-styling ulang bagaimana nih batik bisa hadir di seleranya para Gen Z, disukai oleh mereka, supaya ini menjadi sebuah fashion yang sebuah fashion yang menjadi ikon untuk mereka juga, yang mereka gemari, bisa hadir di tengah-tengah masa yang sekarang ini sudah banyak dipengaruhi oleh global. Gitu. Jadi dari barat, Asia, semuanya masuk.
0: Betul. Gitu. Tapi ngomongin kreativitas orang Indonesia, memang kreatif sih Mas. Kadang kan kita ada, orang aku pernah lihat ya, batik aja ada logo bola. Itu kreatif banget sih menurutku.
1: Benar.
0: Jadi memang itulah ya, ciri khas orang Indonesia ya tentang fashion ya.
1: Itu Indonesia memang luar biasa, kan saya bilang dari awal. Luar biasa imajinasinya, ide-idenya cemerlang. Jadi yang di luar, ibarat kata di luar Nurul ya. Kita tuh di luar ekspektasi, ternyata mereka bisa mengolah batik itu dengan berbagai macam. Apalagi yang tadi kita bilang, contoh nih, kita sebentar lagi kan mau pesta bola.
0: Pesta bola, betul.
1: Iyalah ya, dunia. Jadi itu juga akan berpengaruh kepada fashion.
0: Yes.
1: Nah, pasti. Jadi bagaimana kita menciptakan baju, bukan baju untuk pemain bola, bukan.
0: Tapi buat mungkin, kita ngehebohin juga ya.
1: Kan ini kita tuh ada juga inspirasi juga bagaimana kita menciptakan baju mungkin dengan apa? Lapangan hijau, warna. Itu kan bisa jadi tren.
0: Yes.
1: Jadi sekarang jersey yang dipakai oleh pemain bola warna apa yang sekarang lagi negara

0: Nah nih misalnya itu juga menjadi sebuah imajinasi kita supaya kita bisa buat sebuah karya seperti itu dari color ya, color board ya.
1: Iya. Gitu. Tapi memang terkenal memang Indonesia selain kreatif dia juga ikutan FOMO.
0: Oh nah. Luar biasa. Dan copy paste nya luar biasa.
1: Itu dia. Tapi ngobrolin tentang Bang Ronald ya, ini udah kapan sih sebenarnya mulai terjun di dunia model nih Bang? Kayaknya udah fasih banget nih masalah fashion-fashion kayak gini nih.
0: Baik-baik, ini juga sebenarnya kayak saya berangkat dunia model itu awalnya saya tuh orangnya termasuk yang memang suka ngobrol, suka ketemu orang. Tapi terkadang kan kita juga manusia biasa yang gak luput dari insecure ya. Masa kadang ada yang sangat pedenya. Tapi di situ saya yakinkan bahwa saya bisa. Nah, saya sudah bergerut di dunia model itu udah 20 tahun lebih mas.
1: Oh.
0: Ya 20 tahun lebih, udah 25 tahun lah malahan ya. Karena umur Eros saja udah 20 tahun.
1: Yeah.
0: Jadi saya 5 tahun itu awalnya jadi ikut model. Karena dulu almarhum ibu saya menitipkan saya di sebuah sekolah kepribadian, sekolah model. Nah ternyata rasanya yang apa ibarat kata manfaat yang saya rasakan tuh banyak sekali sampai sekarang. Jadi saya tahu tentang cara berdiri, cara duduk, percaya diri, cara berbicara di depan umum, bersikap yang baik dan benar, attitude itu semuanya diajarkan di dunia modeling. Nah, jadi dari situlah saya berpikir kenapa enggak saya menciptakan sebuah akademi sekolah. Sebenarnya. Jadi saya mau bantu. Jadi kalau mau cari kaya enggak mas, saya enggak kaya. Tapi saya akui saya kaya hati. Kenapa saya kaya hati? Karena saya punya banyak anak murid, punya orang tua mereka yang menitipkan ke saya itu. Jatuhnya saya banyak keluarga baru lagi.
1: Yes, betul.
0: Nah,
1: kita memang lebih baik kaya hati ya daripada kaya
0: yang lain. Maksudnya kita miskin harta, yang baru kita kayakan hati.
1: Yes, ya, setuju. Itu menarik banget. Jadi udah fase banget 20 tahun berkecamuk lebih di dunia fashion.
0: Benar,
1: pasti udah hatam
0: benar,
1: banget ya ini.
0: Benar.
1: Nah ini menarik kali. Tapi ada gak sih pesan buat anak-anak muda sekarang yang mungkin ya dalam dunia fashion nih kayak ada yang belum tahu atau mungkin udah ngikuti tren tapi trennya salah nih. Ada gak pesan-pesan kira-kira Bang?
0: Pasti. Jadi saya ada dua pesan nanti mau saya sampaikan nih untuk para pendengar setia ya. Jadi pertama, jika kamu suka terhadap sebuah bidang padahal itu adalah kemauan orang tua kamu, life must go on. Dan matian jalanin, karena terkadang yang menurut orang itu tidak mendapatkan suatu hasil yang baik. Tapi ternyata kalau kita dalami, kalau kita tekunin, itu akan ada hasil yang luar biasa.
1: Betul.
0: Jadi banyak orang terkadang salah jurusan ya, itu saya banyak sekali saya alami. Karena saya sendiri aja bukan jurusan desain busana, saya dari ekonomi mas. Yang saya rasakan saya alami saya sendiri itu. Karena ini saya berani ngomong tuh kenapa? Karena ini contohnya saya diri saya
1: pengalaman
0: sendiri,
1: pribadi,
0: pengalaman
1: ya?
0: Pribadi gitu loh. Jadi kenapa saya bilang begitu? Karena saya juga diberikan passion dari Allah, dari Tuhan, bahwa saya bisa punya insting yang kuat untuk mendesain, membaca karakter orang, mix and match bagaimana caranya kita menciptakan sebuah style dan gaya, apa yang tepat untuk orang yang berkulit terang, gelap, medium, untuk berbadan yang berisi, yang kurus, seperti itu. Saya memang jagonya Alia dalam mentafsir itu semua gitu loh. Nah jadi saya pikir itu menjadi sebuah peluang buat saya. Nah, jadi walaupun saya lulusan sarjana ekonomi dan alhamdulillah sampai sekarang sarjana saya nggak kepake gitu loh mas. Jadi saya belum pernah bekerja, malah tapi saya satu nilai plus yang saya tangkap adalah saya bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang.
1: Setuju.
0: Gitu, ya. Jadi kuncinya apa, tipsnya sebenarnya fokus ya.
1: Betul.
0: Fokus aja, apapun hasilnya kamu jangan menyerah. Jangan give up, memang tidak ada yang namanya usaha itu yang langsung jedar-jedor ya.
1: Yes.
0: Karena kita ini, kalau saya pribadi ini adalah perintis bukan pewaris.
1: Yeah,
0: ya,
1: itu
0: kecuali
1: juga.
0: Kalau kamu memang pewaris, itu lain cerita ya. Jadi saya pikir jangan pernah lelah untuk belajar. Gagal sekali itu bukan menjadi sebuah hidup kita hancur belebur selamanya, tapi itu adalah batu loncatan kita. Karena guru yang paling berharga dalam itu adalah pengalaman. Jadi terus hati-hati juga dalam berteman, jangan terpengaruh untuk hal yang negatif. Kalau menurut kita itu benar dan baik, jalanin. Yang toksik, yang gak benar, tinggalin
1: ya.
0: Karena yang menentukan itu bukan mereka, kita.
1: Tapi kita sendiri.
0: Yes, betul sekali. Nah untuk pesan yang fashion tadi, yang kata Mas Dava, banyak orang yang suka gak cocok atau salah. Ini kadang-kadang itu tadi ya, FOMO ya. Jadi
1: ya, itu dia.
0: Alias kormod juga, alias korban mode, korban iklan itu banyak terjadi tuh. Karena itu tadi saya bilang, kunci pertama kita harus mengenali siapa kita. Jadi nggak semua apa yang dipakai oleh ikon bintang yang kita senengin, misalnya kita suka dengan salah satu Mas Nafa suka Cristiano Ronaldo nih misalkan contoh ya, tapi kan belum tentu semua apa yang dikenakan atau yang digunakan oleh si Mas Cristiano Ronaldo itu cocok dengan kita.
1: Nah itu dia.
0: Dari budaya aja beda, dari warna kulit, dari apapun beda. Jadi kita boleh mengagumi seseorang, tapi belum tentu kita bisa jadi orang tersebut gitu. Dan sebaliknya juga begitu. Nah jadi kalau menurut saya, jadi kenali diri kita sendiri, perbanyak informasi tentang dunia fashion, dan yang pastinya percaya diri kunci yang paling utama yang gak bisa diganggu-gugat.
1: Wow, best, menarik sekali pesan-pesannya ini. Jadi itu tadi, memang setuju sih aku, kita itu harus bawa diri kita sendiri memang, gak bisa ngikut gaya atau tren orang lain. Karena kita ngelihat fashion, mungkin kita lihat, ih ini modelnya trennya oke nih, tapi belum tentu di kita juga cocok gitu.
0: Betul,
1: kan ya.
0: Benar. Karena mungkin dari faktor, apa namanya ya, tren itu kan, istilahnya dia selalu berputar.
1: Ya.
0: Sebenarnya fashion itu mas, itu aja kok yang diputar. Stylingnya aja yang dibedain.
1: Ya,
0: jadi zaman-zaman tahun orang dulu, tua kita dulu itu udah keluar.
1: Iya. Di ya kan? Refurbish lagi,
0: lagi. Di ayo berkata handphone itu apa di restart lagi ya, atau nanti di upgrade.
1: Yes.
0: Seperti itu fashion.
1: Iya sih itu dia. Jadi kita juga gak boleh ikutan FOMO-FOMO juga sama yang ada di sekarang ya, yang bertaburan sekarang. Jadi ya kita ngikutin gaya kita sendiri aja ya. Lifestyle kita sendiri gitu ya.
0: Kembali ke diri kita
1: ya.
0: Karena personality masing-masing kita tuh berbeda. Ada yang kalem, ada yang urak-urakan ya, gitu ya. Jadi ada stylenya memang suka yang sporty, ada yang casual, ada yang apa namanya itu yang formal, ada yang neko-neko yang sukanya yang stylenya yang tabrak-tabrak lari warnanya gitu. Jadi kembalikan dulu itunya, kita harus mengenal diri kita. Kita ini arahnya kemana sih? Jadi jangan lihat sebentar di YouTube atau di Instagram, weh ini lagi tren nih warna gomprong gitu ya. Di apa aplikasi TikTok ya, apa sih namanya itu lagi terkenal apalah gitu, live shopping gitu ya. Jadi belum tentu cocok di kitanya seperti itu.
1: Oke, betul. Menarik sekali. Thank you Bang Ronald udah datang ke Pro 2. Ini udah jauh-jauh datang dan semoga sukses acara Batam Coastal Fashion Week ya. Nih jangan lupa buat teman Pro 2 datang langsung besok sampai tanggal 7 ya Bang ya.
0: Betul.
1: Di Atrium Timur Mega Mall Batam ya. Betul. Jadi langsung aja, penasaran banget sama fashion-fashion kekinian itu apa aja, langsung datang juga. Ada juga miss ya, itu udah ada semua di situ,
0: lengkap. Jadi mau ketemu sama para miss yang selama ini cuma lihatnya di sosial media. Jadi para penggemar ya, pendengar setia dari Pro 2 bisa langsung datang ke Mega Mall tanggal 5, 6, 7 kalau ingin menyaksikan acara Batam Coastal Fashion Week yang tadi Mas Dava sampaikan. Itu datang di pukul 6 sore. Iya, jangan lewatkan karena itu acaranya tidak berhenti, non-stop.
1: Oh,
0: pasti seru. Jadi sayang banget kalau ada segmen yang terlewatkan gitu.
1: Oke, ya. Itu jangan lupa teman Pro 2 langsung aja ke Mega Mall ya, mulai besok jam 6 sore. Thank you Bang Ronald udah datang sini. Semoga acara yang sukses, kedepannya juga lancar, apapun itu urusannya dimudahkan sama Allah ya. Amin. Semoga sukses juga, dan acaranya tanggal 5 sampai tanggal 7 juga sukses, meriah pastinya. Semoga next event ada lagi acaranya. Thank you. Itu saya teman Pro 2. Kita nanti bakal balik lagi di Sore Ceria. Tentunya aku bakal update informasi seputar film atau apapun yang lagi kekinian. So keep stay tune on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lagi cari tempat staycation seru di Batam? Saatnya cobain pengalaman baru di Fox Hotel Nagoya Batam. Nikmati opening rate promotion mulai dari Rp599.000 saja. Caranya mudah banget, cukup download aplikasi ASR, Escort Star Rewards, di Play Store ataupun App Store, lalu daftar sebagai member. Sebagai member, kamu bisa menikmati berbagai keuntungan menarik, seperti jaminan harga terbaik, gratis upgrade kamar ke tipe berikutnya, serta late check out hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya sesuai ketersediaan. Gak cuma itu, kamu juga mendapatkan diskon 30% untuk makanan dan minuman khusus dine-in di Tenggara Restoran. Promo ini berlaku untuk periode booking hingga 31 Agustus 2026 dan periode menginap hingga 20 Desember 2026. Jadi tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang jadi member ASR dan menikmati penawaran spesial ini hanya di Fox Hotel Nagoya Batam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungin Fox Hotel Nagoya Batam di 0811-1069-5599. Fox Hotel Nagoya Batam, may the Fox be with you.

0: Teman Produa sedang mencari sekolah terbaik di Batam untuk putra-putri tercinta. Sekolah Kating di Batam hadir sebagai pilihan pendidikan terpercaya dengan jenjang lengkap dan lokasi sekolah yang mudah dijangkau di berbagai wilayah Batam. Untuk pendidikan usia dini, TK Kartini hadir di wilayah Sekupang, Jodoh, dan Nongsa, memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, aman, dan penuh kasih sayang bagi buah hati Anda. Untuk jenjang sekolah dasar, SD Kartini tersedia di Sekupang dan Jodoh, membentuk karakter, disiplin, dan prestasi anak sejak dini. Jenjang sekolah menengah pertama juga hadir di wilayah Sekupang dan Jodoh, dengan lingkungan belajar yang nyaman dan tenaga pengajar profesional. Untuk jenjang sekolah menengah atas, SMA Kartini berada di wilayah Seraya, siap membimbing siswa meraih prestasi akademik dan masa depan gemilang. Sedangkan SMK Kartini berlokasi di Baloi, membekali siswa dengan keterampilan dan kompetensi siap kerja sesuai kebutuhan dunia industri modern. Dan yang istimewa, Sekolah Kartini Batam juga memiliki layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus melalui SLB Kartini yang berada di Sekupang dan Jodoh, mulai dari jenjang dasar hingga SMA LB. Dengan pengalaman panjang di dunia pendidikan, fasilitas pendukung yang baik, dan komitmen mencetak generasi cerdas, terampil, dan berkarakter, Sekolah Kartini Batam terus menjadi pilihan masyarakat Batam. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga. Informasi lengkap kunjungi www.ykbkartini.sch.id atau bisa menghubungi kontak di bawah ini 0895-3084-7318 atau 0823-8777-4964. Sekolah Kartini Batam, bersama membangun masa depan generasi hebat Indonesia.
1: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
2: Hits Rewind. You are listening. Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: Halo teman Produa. Buat kamu yang lagi cari kampus untuk lanjut setelah lulus sekolah, yuk kenalan dengan Institut Kesehatan dan Teknologi Kartini Batam. IKT Kartini Batam hadir untuk membantu mahasiswa jadi lulusan yang siap kerja, punya skill, dan pengalaman praktik langsung sejak kuliah. Nah, penasaran? Apa aja yang bisa kamu dapatkan di IKT Kartini Batam? Teman Produa, kuliah di IKT Kartini Batam itu nggak cuma duduk belajar di kelas aja loh. Di sini kamu akan mendapatkan fasilitas laboratorium yang lengkap dan modern, belajar langsung bersama dosen dan tenaga profesional berpengalaman, kesempatan praktik lapangan sejak masa kuliah, relasi dan kerjasama dengan rumah sakit serta institusi kesehatan. Jadi mahasiswa bisa lebih siap menghadapi dunia kerja karena sudah punya pengalaman dan keterampilan sejak dini. Selain itu, suasana belajar di IKT Kartini Batam juga dibuat nyaman dan mendukung mahasiswa untuk berkembang sesuai passion masing-masing. Nah, buat kamu yang tertarik di bidang kesehatan dan teknologi, IKT Kartini Batam punya beberapa pilihan jurusan nih. Fakultas Kesehatan, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Fisioterapi, D3 Analis Kesehatan, dan D3 Teknologi Bank Darah. Fakultas Teknik, S1 Teknologi Informasi. Dan yang paling menarik, pendaftaran gelombang 3 tahun akademik 2026-2027 sekarang sudah dibuka. Ada juga promo spesial loh. Dapatkan potongan 50% biaya SPP selama 1 tahun, diskon 20% biaya pembangunan, dan gratis biaya registrasi dan PKKMB dengan hemat sebesar Rp550.000. Wah, pastinya sayang banget ya kalau dilewatkan teman Produa. Yuk, langsung aja cari info dan daftar sekarang juga di www.iktkartinibatam.ac.id atau bisa via Instagram dan juga TikTok di @iktkartinibatam atau langsung hubungin saja WhatsApp di 0878-8756-1000.
1: Lagu lama tetap juara. Hits Rewind. Produa FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Produa FM.
3: Sore ceria.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: calon mahasiswa, sudah siap menentukan masa depanmu? Saatnya memilih kampus yang tepat. Bergabunglah bersama Universitas Awal Bros, kampus unggulan di bawah naungan Yayasan Awal Bros Bangun Bangsa, salah satu grup layanan kesehatan terbesar dan terpercaya di Indonesia. Dengan fasilitas lengkap dan modern, mulai dari laboratorium kesehatan berstandar industri, ruang kelas yang nyaman, perpustakaan digital, hingga akses langsung ke jaringan rumah sakit Awal Bros. Belajar jadi lebih nyata, dan kesempatan karir terbuka luas.
1: Kuliahnya seru, dosen-dosennya profesional, berpengalaman, dan selalu mendampingi kami belajar dari teori sampai praktik. Aku jadi makin siap bekerja.
0: Universitas Awal Bros membuka penerimaan mahasiswa baru. Dapatkan berbagai manfaat eksklusif, program magang langsung di industri kesehatan, peluang beasiswa, hingga pembinaan karir sejak semester awal. Banyak program studi yang dimiliki pada kampus utama di Pekanbaru. D3 Radiologi, S1 Kedokteran, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Fisioterapi, S1 Desain Komunikasi Visual, S1 Informatika, S1 Akuntansi, serta pada kampus PSDKU di Batam, S1 Keperawatan, S1 Kebidanan, D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Pendidikan Profesi Bidan, serta Profesi Nurse. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Daftar sekarang juga dan wujudkan masa depan kesehatan Indonesia bersama Universitas Awal Bros. Universitas Awal Bros, kampus profesional di bawah Yayasan Awal Bros Bangun Bangsa. Ilmu teruji, karir terjamin. Hubungi Kampus Pekanbaru, Jalan Hang Tuah, Jalan Karya Bakti nomor 8, Simpang BPG Kuling, Kelurahan Bambu Kuning, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Hubungi 082-762-68786. Kampus Batam, Jalan Abu Yaltama, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Hubungi 0857-6008-5061. Mau kuliah di Universitas Awal Bros?

0: Wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang. Institut Kesehatan Mitra Bunda memiliki program studi Fakultas Kedokteran, D4 Elektromedis, satu-satunya di Kepri, S1 Farmasi, Pendidikan Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%, D3 Keperawatan dan Kebidanan, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktek sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

jawab dulu. Cari kampus di Batam yang murah tapi kualitasnya gak murahan. Universitas Ibnu Sina jawabannya. Bayangin aja, uang pangkal cuma 2 jutaan. SPP mulai 600 ribuan per bulan. Tapi kampus dan program studinya sudah terakreditasi baik sekali. Di Universitas Ibnu Sina, kamu gak cuma kuliah, tapi dipersiapkan jadi lulusan yang siap kerja, inovatif, dan berprestasi. Tersedia kelas pagi, kelas malam untuk karyawan, hingga blended learning atau online dan offline yang fleksibel buat semua. Tersedia program RPL, kuliah kamu bisa jadi lebih cepat. Dan kamu yang berprestasi di akademik maupun non-akademik, ada beasiswa juga loh. Pilihan program studinya juga lengkap. Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

0: @official.uisbatam atau hubungi WhatsApp di 08217007887. Universitas Ibnu Sina, kuliah berkualitas, biaya bersahabat, masa depan lebih hebat.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

26. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

105.9 FM, teman terbaik. Kamu masih di sore channel teman Pro 2. Dan ini juga hampir jam 6 sore. Juga ini aku mau update sedikit pantauan lalu lintas di sore hari ini ya. Ini terpantau di Bundaran Madani cukup ramai sekali. Ini terutama yang arah Simpang Gelayel, volume kendaraan juga cukup padat di sini teman Pro 2. Terus kita geser di Simpang Casablanca. Ini terpantau kedua arah juga cukup ramai, terutama yang agak padat ini yang menuju ke arah Tiban, Sekupang dan sekitarnya. Terlihat dari tanjakan Southlink, ini kendaraan banyak banget yang mengarah pulang ke daerah Tiban. Nah, ini di depan pos damkar juga terpantau ramai lancar ya. Jadi buat yang lagi on the way pulang, hati-hati di jalan ya. Kalau dirasa lelah atau ingin istirahat sebentar, bisa melipir dulu. Jadi ini juga menjelang maghrib, untuk azan salat maghrib di 18:10 waktu Indonesia Barat. Jadi aku sekalian pamit undur diri. Nanti di jam 7 sampai jam 8 ada MLC, Musik Live Chat dari Pro 2 FM Jakarta. Jadi aku pamit undur diri, thank you banget udah ikutan bareng dari sore tadi dari jam 3 sampai sekarang. So keep stay tune on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
2: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
2: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
2: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
2: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah, Ran, biar cepet.
2: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet, Ran. TPS-nya juga jauh.
2: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar, mah.
0: Ya udah, iya. Yuk, bantuin buat ngangkat ke mobil.
2: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
0: Lah, mau kemana?
2: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Dan di malam hari ini ada gue nemenin lo, Edi Tama. Di malam hari ini sendirian aja, tapi tenang aja, karena gue malam hari ini bakal ditemenin sama seseorang yang baru debut bisa dibilang di dunia musik Indonesia. Dan dia baru aja ngerilis single pertamanya. Nanti kita bahas ya, karena ini menarik banget teman Pro 2. Jadi buat lo semua, kalau lo udah lihat Instagramnya Pro 2 FM ya, pasti udah tahu kita bakal ngobrol barengan sama siapa ya. Kita bakal ngobrol barengan sama Alessandre ya. Buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya, yang ingin kepo-kepoin juga gitu kan, pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung bisa bertanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Gue tungguin selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin tetap tune in terus di MLC Music Live Chat, karena gue masih bakal balik setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana.

0: Welcome back to MLT Music Live Chat. Masih barengan sama Edit dan kita udah barengan sama Ale.
1: Halo, halo,
0: halo.
1: Halo.
0: Selamat malam.
1: Malam, malam, malam.
0: Gimana kabarnya nih Bang Ale di malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa.
1: Ya. Gimana kabarnya Bang Edit?
0: Luar biasa, sehat.
1: Sehat.
0: Iya, yeah, tapi tadi perjalanan gimana, lancar ya?
1: Sedikit macet.
0: Sedikit macet. Ya, tipikal Jakarta ya.
1: Udah gak bisa jadi alasan deh.
0: Iya sih, sebenarnya sih benar. Tapi kalau gue riset gitu kan, karena kan Bang Ali ini adalah seorang perantauan gitu. Tadi kita juga sempat ngobrol ya, ya kan? Adalah perantauan gitu kan. Dan Bang Ali bisa dibilang seniornya Edit nih kalau soal perantauan ya.
1: Masih banyak yang senior.
0: Iya. Tapi kan udah cukup lama berarti ngerantau ya Bang ya, dari 2000 berapa tadi, 14 ya?
1: 2014
0: sudah merantau dari Padang berarti ya?
1: Padang, betul.
0: Dari Padang ke Jakarta.
1: Tepatnya di Paekumbuh.
0: Paekumbuh.
1: Iya.
0: Wah, Paekumbuh. Itu yang Padang itu. Benar. Tapi sebenarnya kalau merantau dari Padang ke Jakarta, ada apa ya bahasanya, kayak culture shocknya nggak sih? Karena gue ngerasa ada culture shock.
1: Oh iya.
0: Yang adalah orang-orang Jakarta sarapan pakai mie ayam.
1: Oh iya sih.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Itu menurut Edit juga itu salah satu yang kok aneh ya. Yeah. Tapi ini umum di sini, gitu kan?
1: Kalau sih. Kalau dari mana? Ada yang ketoprak juga.
0: Iya. Ya, bener. Kayaknya kok sarapan kayak berat-berat banget orang-orang ya.
1: Jadi jatuhnya makan siang.
0: Oh, jangan-jangan dari pagi spesial gak makan itu langsung dirapel.
1: Makan sekali aja.
0: Makan sekali aja gitu ya. Tapi ada gak sih yang bikin kaget gitu ketika merantau pertama kali?
1: Sebenarnya gak ada sih, karena memang sebelumnya lahirnya di sini.
0: Oh, oke.
1: Iya, lahir di sini, sempat sampai SMP sih.
0: Oh, sampai SMP emang
1: mau masuk SMP.
0: Okay.
1: Jadi pas mau masuk SMP tuh kita pindah ke Padang.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi pas selesai SMA, udah balik lagi ke sini. Sendiri tapi.
0: Gak rame ya, tapi sendirian. Ya,
1: sendirian.
0: Bener. Berarti emang pindah ke Jakarta waktu itu setelah lulus SMA berarti ya?
1: Ya,
0: betul. Itu emang udah bermusik atau sebenarnya ya cari kerja aja gitu?
1: Sebenarnya lebih ke kerja dulu ya.
0: Iya sih,
1: bener. Buat kebutuhan lah ya.
0: Bener.
1: Cuman pada saat itu memang rada susah sih.
0: Oke.
1: Okay. Ya, memang ya apalagi tidak ada pengalaman. Betul. Ya, kita di kota gitu kan, memang rada sulit lah cari kerja waktu itu.
0: Bener.
1: Jadi untungnya punya sedikit keahliannya.
0: Oke. Okay.
1: Ya bisa dipergunakan.
0: Oke.
1: Okay. Untuk cari uang.
0: Bener. Ada punya modal lah ya.
1: Punya modal.
0: Ya.
1: Ya.
0: Yang bisa dalam tanda kutip dijual.
1: Betul banget.
0: Dan itu adalah musik atau bukan berarti itu? Itu udah musik atau?
1: Iya.
0: Itu musik.
1: Jadi coba ngamen gitu awalnya. Jadi memang ngandel dari sedikit lah ya.
0: Oh.
1: Ya alhamdulillah sih dari situ bisa makan.
0: Setidaknya ya bisa kenyang lah ya. Benar. Tapi berarti sebenarnya dari kapan berarti bermusik? Karena kan itu udah ke Jakarta udah langsung musik tuh, main segala macam.
1: Ya dari tahun 2014 itu sih sebenarnya memang
0: okay.
1: Masa-masanya kalau kita bilang sih anak perantauan pahitnya ya. Pasti ada masa-masa pahitnya dong.
0: Benar.
1: Ya udah pas di masa-masa itulah kebetulan karena punya bakat tadi. Ya, gunain itu buat cari uang.
0: Oke.
1: Ke ngamen di waktu itu kan masih ada Metro Mini.
0: Oh iya,
1: sempet
0: di Metro Mini gitu.
1: Sempet.
0: Wow. Wah, ini pengalamannya luar biasa banget berarti ya. Berarti dari yang ngamen kanan gitu juga.
1: Iya.
0: Jalanan terus di Metro Mini, Kopaja.
1: Sempet.
0: Ke kafe-kafe sempet juga.
1: Nah itu jadi ada apa peralihannya lumayan lah. Jadi awalnya itu di Kopaja ke Metro Mini gitu. Terus pindah akhirnya kayak contoh ke sana.
0: Oke.
1: Okay. Nah dari situ ketemu teman-teman juga yang seprofesi lah ya. Dan akhirnya kita coba bentuk satu band lah.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Nah dari situ coba ngamen-ngamen tapi dengan
0: full nih. Full band.
1: Full band dengan
0: lah ya,
1: kan dari ngamen-ngamen itu dapatlah channel buat main di kafe ada di situ.
0: Oke, dari situ baru melalang buana.
1: Melalang buana.
0: Berarti luar biasa banget dia melalang rumus gitu kan. Tapi long story short, akhirnya ngerilis single debut berarti ya ini ya.
1: Yap.
0: Menjadi single debut. Sebelumnya congratulations buat single debut ya.
1: Thank you.
0: Berarti butuh proses yang lama banget itu ya untuk lama. Akhirnya bisa ngerilis single perdana gitu. Tapi gimana?
1: Sebenarnya memang ini impian ya sebenarnya. Betul. Salah satu impian yang pengen diraih. Mm-hmm. Ya. Dan ya kebetulan bisanya sekarang.
0: Why not gitu kan? Why not gitu kan? Yeah. Karena kita ya kita bisa berkarya kapan aja sih. Enggak ada batasan usia, enggak ada kayak muda enggak juga, mau tua juga enggak apa-apa. Mau kapan aja lah, pokoknya yang rilis itu rilis aja gitu kan.
1: Setuju banget.
0: Tapi gimana rasanya akhirnya bisa ngerilis single perdana?
1: Wah, seneng banget sih ya.
0: Seneng banget ya.
1: Gugupnya juga.
0: Oh iya. Ya. Apa? Gugupnya itu kenapa?
1: Ya, apakah ini disukai orang? Ya, itu aja sih.
0: Benar sih. Itu ketirannya mungkin hampir setiap apa ya pekerja seni pasti merasakan ya.
1: Yep.
0: Takut lagi disukain sama orang
1: iya,
0: gitu kan. Gitu. Tapi gue percaya sih setiap karya punya penikmatnya sendiri.
1: Amin.
0: Ya. Nanti kita bakal ngobrolin soal single debut, single perdana dari Ale ya. Berjudul Semampuku.
1: Semampuku.
0: Waduh, ini ada hubungan apa nih sama perjalanan bermusik ini kayaknya.
1: Aduh.
0: Oh, di banget ya. Oke, nanti kita bahas ya teman Pro 2 ya. Jadi buat lo semua yang pingin seru-seruan juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Habis ini kita masih bakal barengan sama Ale ngomongin soal single debutnya berjudul Semampuku. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live C dan kita masih bersama Bang Ali. Alright. Oke, kita ngomongin soal single debutnya yang menjadi single pertama, bisa dibilang anak pertama ya.
1: Yep.
0: Beneran anak pertama, Pak. Anak pertama di dunia musik nih berarti nih.
1: Iya, anak pertama di dunia musik.
0: Oke, ini ada single berjudul Semampuku nih. Ini tadi udah di spill dikit, karena ceritanya deep banget nih.
1: Aduh, iya karena harus dibalik apa, kembali lagi ke masa itu berarti kan?
0: Bener.
1: Kalau kita mau ceritain.
0: Bener. Tapi secara garis besar aja bang, ini ya. Ini bercerita tentang apa nih Semampuku?
1: Apa ya, perjuangan seseorang lah di dalam suatu hubungan ya.
0: Oke.
1: Iya, jadi mungkin sudah mencoba untuk berusaha apapun lah itu untuk bisa terus bersama gitu. Cuman dari sisi yang sebelah sananya kayaknya tidak menganggap lah gitu loh.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi cuman pada akhirnya berusaha terus enggak kuat juga.
0: Akhirnya menyerah juga.
1: Menyerah juga.
0: Oke.
1: Okay. Ya, makanya okay. Di situ ada apa? Kalimat terakhir di lagunya kan, "Ku kan mengikhlaskan semua," katanya.
0: Wow.
1: Ya udah, ikhlasin aja berarti memang dia bukan jodoh.
0: Benar. Iya. Tapi menurut lo, setinggi-tingginya cinta adalah cinta yang mengikhlaskan enggak? Tingkat tertinggi untuk cintai.
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Kenapa tuh menurut lo?
1: Karena apa ya? Cinta kan enggak bisa dipaksain ya. Jadi memang misalkan kita mencintai seseorang tapi tidak ada balasan apapun, ya kan percuma juga.
0: Betul.
1: Iya, berarti satu-satunya cara cuma ikhlasin aja.
0: Iya sih. Iya sih. Karena mau diapain juga ya, kalau emang bahasanya enggak seimbang gitu ya. Kayak ya akan capek sendiri ujung-ujungnya
1: gitu kan. Capek banget, Bro.
0: Ya, berjuang sendiri tuh juga capek ya.
1: Benar
0: kan?
1: Benar.
0: tapi berarti di cerita lagu ini berarti itu setelah berusaha dan mungkin pasangannya enggak menganggap tadi bahasanya ya.
1: Iya.
0: Berarti yang kita mungkin kita berusaha belum tentu dia dianggap berusaha gitu ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Oh, ini ngomongin effort kali ya.
1: Iya. Iya aja deh.
0: Takutnya makin ke-spill tadi ya. Oke, berarti ini tuh berdasarkan pengalaman pribadi berarti.
1: Ya, pengalaman pribadi. Jadi agak sedikit lucu. Ini kan kisahnya udah lama sebenarnya.
0: Benar.
1: Lama banget. Kalau bisa dibilang ini di tahun 2016 lah waktu itu.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi terus tapi kepikiran bikin liriknya itu di tahun 2024.
0: Wow. Itu berapa tahun tuh berarti? Lumayan lama
1: karena waktu itu biasa kalau kebetulan kalau udah nyampe rumah itu kalau nggak main game main musik main gitar pas lagi bosen nih main game kan, terus lagi megang gitar tiba-tiba dapet nada.
0: Oke, pertama berarti nada nih ketemu
1: nada,
0: nih
1: nada ketemu nih. Oke, nya enak nih, na gitu kan. Liriknya apa ya gitu. Berarti kan ini lagunya buat cocok buat yang galau-galau lah ya. Pikirin, wah kalau sekarang mah udah happy.
0: Iya, yeah, bener sih. Gak masuk ke nadanya dong. Gak
1: masuk ke nadanya.
0: Gak masuk ke nadanya.
1: Ah, coba kita flashback lagi berapa tahun lagi ke depan, ke belakang.
0: Belakang.
1: Ya. Pikirin, oh iya ya, karena ada waktu momen itu gitu.
0: Betul.
1: Keingat
0: akhirnya. Jadi, recall ya.
1: Ya, terakhirnya tertuang jadi lirik.
0: Oke.
1: Okay. Pada saat itu.
0: Ingat gak? Kalimat pertama yang tercipta gitu. Apa tuh?
1: Ya semampuku itu.
0: Semampuku itu. Berarti semua dari semampuku itu akhirnya menyebar tuh.
1: Menyebar.
0: Menjadi sebuah lagu.
1: Makanya kebanyakan kan kata-kata di dalamnya itu kan semampuku banyak.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan? Dari bener, awal bener. Aja udah semampuku, terus verse kedua udah juga semampukunya lagi. Di refnya juga ada semampukunya lagi.
0: Benar.
1: Jadi bener. Kayak gimana sih orang yang udah benar-benar berjuang gitu?
0: Bener sih. tapi ada nggak maksudnya hal ter apa ya? Mungkin terbucin, ter-effort yang pernah dilakuin untuk pasangan, ada nggak? Ingat ya?
1: Ya apa ya? Ya kita ngikutin apa yang dia mau.
0: Oke. Okay.
1: Benar-benar. Karena menurut gue itu effort ya.
0: Iya sih.
1: Kadang kan ada yang dia mau yang kita tidak bisa.
0: Benar.
1: Tapi kita harus lakuin.
0: Benar.
1: Supaya dia mau ya.
0: Iya. Iya sih, benar kan? Ada kalanya kita harus melakukan sesuatu yang sebenarnya mungkin kita menganggap itu belum menjadi kemampuan kita.
1: Iya.
0: Iya kan? Iya. Yang akhirnya harus kita lakuin.
1: Harus dilakuin.
0: Demi dia.
1: Demi dia.
0: Aduh. Tapi tadi kan berarti pengalaman sekitar 2016 akhirnya baru tercipta di 2024.
1: Iya.
0: Dan ini dirilis berarti?
1: Dirilisnya di Mei kemarin.
0: Oh, Mei kemarin.
1: Iya.
0: Lumayan lama tuh berarti ya? 2 tahun durasi kurang
1: lumayan.
0: Lebih.
1: Lumayan. Jadi sebenarnya pas lagi di momen itu, sempat ada penyelesaian lagu itu 2 bulan lah.
0: Oke. Okay.
1: Jadi yang pertama itu liriknya masih agak sedikit yang gak terlalu okay menurut saya. Jadi tulis lagi, terus keinget lagi, coba yang tadi yang kemarin dilanjutin lagi, okay. Cari-cari lagi. Sampai akhirnya ke-record lah dari awal sampai akhir pakai gitar doang tuh.
0: Oke, okay. Buat demo berarti
1: buat
0: ya?
1: Buat demo lah. Terus setelah itu udah.
0: Oke. Okay.
1: Diam.
0: Mengendam nih.
1: Mengendam. Kita juga Pak, lanjut, apalagi sambil kerja kan?
0: Iya, yeah, benar-benar.
1: Kerja sampai akhirnya sebenarnya nih gara-gara istri.
0: Oke.
1: Okay. Jadi istri waktu itu sempat nanya nih pas di kita lagi duduk nih malam-malam ya di ruang tamu. Tiba-tiba dia nyeletuk, kamu yang belum kamu capek apa?
0: Oke. Okay.
1: Kata dia gitu.
0: Ini pembidim top ya.
1: Kepikiran ya. Apa ya? Ada sih gitu. Apa? Mau ini jadi penyanyi.
0: Oke.
1: Okay. Ya udah gitu dia. Ya udah apa nih? Ya udah nggak apa-apa, aku support kata dia. Serius? Serius. Oh ya udah, langsung lah cari-cari koordinasi sama temen mana nih buat karena kita udah punya lagunya.
0: Benar.
1: Ya kan? Tinggal mau gimana? Bikin aransemen ini segala macam musiknya kan. Dapat teman terus dikenalin lah sama musisi senior namanya okay. Om Balianto.
0: Oh ya, gitu. Ya oke. Okay. Akhirnya dari situ jadilah lagu ini.
1: Lagu itu jadi langsung. Ya udah dapat support.
0: udah lampu hijau.
1: Lampu hijau.
0: tapi berarti istri gak mempermasalahkan tentang ceritanya dong?
1: Enggak.
0: Support.
1: Bener. Untungnya enggak.
0: Untungnya enggak. Ya udah deh, kita mungkin coba dengerin dulu nih single perdananya dari Bang Ale ya. Siap. Semangku nih, kira-kira akan se apa ya, menunjukkan se effort apa mencintai seseorang.
1: Asik.
0: Ya udah, ini dia Bang Ale dengan Semangku.

0: Masih di Music Live Chat barengan sama Bang Ale.
1: Halo.
0: Dan tadi kita udah mendengarkan juga single debutnya dari Bang Ale, Semampuku nih ya. Asik. Berarti ini sudah semaksimal mungkin lagunya.
1: Maksimal banget.
0: Maksimal banget ya. Benar. Tapi gue pengen nanya deh. Maksudnya lu kan baru ngerilis debut ya, yang single pertama gitu ya. Mungkin teman-teman Pro 2 juga yang mungkin sebenarnya punya lagu gitu, tapi dia masih keep, masih takut buat ngerilis gitu. Ada enggak sih saran dari lo, atau mungkin apa ya, kayak bahasanya kiat-kiat. Kiat-kiat. Bahasanya lawas ya. Bahasanya lawas ya.
1: Aduh.
0: Tips gitu gimana akhirnya mungkin ya udah berani buat ngerilis single atau lagu.
1: Kalau saran dari gue sih cuma simple ya, percaya diri aja sih. Okay. Terus sama ya, kalau emang punya cita-cita ke sana, ya dikejar aja apapun itu gitu.
0: Oke.
1: Okay. Karena kalau lo enggak kejar, bakal nanti akan ada penyesalan.
0: Iya sih.
1: Iya.
0: Benar.
1: At least coba walaupun gagal. Daripada enggak sama sekali.
0: Nah, itu dia. Jadi ya udah lakuin dulu aja ya.
1: Iya.
0: Lakuin dulu. Lu pengen rilis lagu, ya udah cuek aja apa kata orang gitu kan. Mau mau dibilang bagus, mau dibilang enggak gitu, tapi yang jelas pasti dengarnya sendiri gitu
1: kan. Yang penting punya karya.
0: Yes, itu dia. Karena menurut gua juga enggak semua orang itu bisa berkarya sih.
1: Iya.
0: Iya kan? Maksudnya enggak bisa ngeluarin karya.
1: Ya. Mungkin tempatnya ke situ sih.
0: Lebih tepatnya ya, belum punya kesempatan lah.
1: Mungkin atau, karena perihal waktu.
0: Betul.
1: Atau materi dan lain-lain banyak lah.
0: Bener. Jadi selama lu menemukan jalan, ya jalanin aja, gas aja gitu.
1: Bener.
0: Kan.
1: Ya contohnya kayak gue lah.
0: Yes, asik.
1: baru bisa sekarang.
0: Bener.
1: Walaupun, karena berbagai persiapan, oh kayaknya bisa nih.
0: Bener. Nah, gitu. Lampu hijau baru sekarang ya.
1: Iya.
0: Bener. Akhirnya rilis gitu kan. Oke, tapi kalau dari lu sih sebenarnya apa ya, referensi musik lu tuh siapa sih sebenarnya? Kalau boleh Indo, boleh luar. Lu banyak dengerin siapa?
1: Rata-rata semua ya. Okay. Maksudnya gini, di gue itu gue nggak pernah kayak milih, oh ini. Pokoknya yang gue denger enak, udah. Gitu.
0: Oh,
1: gitu aja. Mau siapapun lah.
0: Gitu. Siapapun ya.
1: Karena menurut gue musik tuh semuanya kan memang buat dinikmatin kan.
0: Benar.
1: Iya sih.
0: Benar.
1: Jadi nggak ada yang favorit ini, favorit ini. Pokoknya siapapun itu enak didengar, ya udah gue dengerin.
0: Oke. Okay. Tapi kalau yang lagi sering didengerin ada nggak?
1: Semampu gue.
0: Bagus.
1: Nanyanya ke gue.
0: Iya, bener. Gue kan mancing aja. Gue kan mancing-mancing aja, gitu kan. Bener. Tapi kalau misal kita berandai-andai gitu kan, kalau semampuku ini digambarkan dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
1: Hitam.
0: Iya. Sekelam itu kan atau gimana?
1: Dark banget
0: kan. Dark banget ya. Bener-bener kalau lo di dengerin.
1: Ada di situasi itu ya.
0: Di situasi itu ya. Bener. Ya mungkin buat teman Pro 2 ada yang sedang mengalami, mungkin relate ya kan?
1: Iya. Nah, udah bisa jadi teman ya.

0: menemani kegalauan. Benar. Tapi untuk video sudah adakah untuk lagu ini?
1: Udah ada.
0: Udah ada.
1: Ya di channel YouTube Alexander.
0: Alexander, benar-benar. Kalau musik video ada konsep tersendiri nggak sih?
1: Untuk sekarang sih belum ya, karena kan gue baru terjun nih ke industri musik, jadi kayak ya udah pengen kenalin dulu siapa sih Alexander.
0: Oke. Okay.
1: Jadi nggak ada tema apa-apa, jadi yang penting sosok penyanyinya ada.
0: Oke. Okay. Hmm, sih benar-benar ya, dilihat siapa sih sebenarnya Alexander gitu kan.
1: Oh ini orangnya.
0: Oh ini orangnya ternyata gitu kan. Oke. Tadi musik video bisa ditonton ya di YouTube-nya Alexander.
1: Ya.
0: Dan berarti lagu ini udah bisa didengarkan di semua DSP?
1: Sudah, alhamdulillah.
0: Sudah ya. Jadi bisa digunakan, bisa jadi soundtrack juga semoga ya. Iya. Menemani kegalauan.
1: Bisa jadi konten-konten juga.
0: Yes. Benar. Oke, mungkin dari Bang Ale ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Apanya nih? Yang mau disampaikan
0: bebas, mungkin ada pesan-pesan atau
1: pesan-pesan
0: mungkin...
1: ya ya semoga yang relate dengan lagu ini bagi semua yang dengerin itu tetap semangat.
0: Oke.
1: Jalanin aja prosesnya. Kalau nggak kuat ikhlasin aja.
0: Bener, yang penting kan sudah berusaha semampuku.
1: Iya. Semampuku.
0: Betul, jadi ngelakuin apa aja boleh, jalanin aja, tapi yang penting adalah semaksimal mungkin, semampuku. Iya. Itu dia,
1: jangan dipaksain.
0: Oke. Berarti jangan lupa teman Pro 2 untuk selalu mendengarkan lagu Semampuku di semua DSP. Dan tadi musik video juga udah bisa didengarkan di YouTube-nya Alexander.
1: Yep.
0: Kalau next project-nya kira-kira akan ngerilis lagi kah single atau bahkan mungkin udah kepikiran langsung album? Kayaknya album tepat nih saatnya.
1: Berat banget.
0: Saya kasih pressure.
1: Next project sih ada ya untuk single kedua sih, Bang.
0: Oke. Berarti masih lanjut ya buat nulis lagu ya, Bang ya?
1: Masih, dikala memang lagi nggak sibuk, sempetin. Karena memang mau gimana pun harus ingat bahwa musik ini yang bisa bikin gue hidup di Jakarta.
0: Betul sekali. Yeah. Ini adalah titik startnya Bang Ali ya. Kayaknya ya bisa di Jakarta ya.
1: Iya.
0: Jadi berarti nggak akan lepas dari dunia musik berarti ya, Bang? Enggak. Ya. Alright, jadi buat lo semua teman Pro 2 yang mungkin penasaran gitu kan, kira-kira single keduanya kapan, mungkin boleh dicek di mana sosial media mungkin, Bang?
1: Ya, di sosial media, di Instagram, di @alexandl pastinya, kalau nggak di TikTok juga ada, Alexander Musik.
0: Betul.
1: Ya. Jadi nanti bakal diinfo di sana semua.
0: Alright, jadi biar nggak ketinggalan, follow aja sosial medianya Bang Ali ya. Dan yes, juga...
1: Follow dong.
0: Betul, ya. Dan musik video sudah bisa ditonton dan tentunya bisa kamu request di semua Pro 2 seluruh Indonesia tentunya. Alright, sekali lagi terima kasih Bang Ale sudah main-main.
1: Thank you.
0: Single-single selanjutnya.
1: Amin.
0: Semoga nanti kita bisa ketemu lagi ngobrol di sini ya.
1: Harus dong.
0: Oke, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita seru-seruan di malam hari ini ngomongin soal single debut dari Bang Ale berjudul Semampuku. Pokoknya jangan lupa untuk terus dengerin Semampuku di semua DSP, musik video ditonton di YouTube-nya Bang Ale dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Kalau gitu gue Edi Tama pamit dan juga
1: gue Alexander.
0: Alright, kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye-bye.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Stay tuned on Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Di dunia yang penuh tren, kadang kita tanpa sadar jadi versi KW dari orang lain. Padahal, jadi diri sendiri itu jauh lebih bernilai daripada sekedar niru. Karena yang asli selalu punya cerita, punya karakter, dan pastinya nggak tergantikan. Jadi, yuk berhenti membandingkan dan mulai percaya sama versi original diri kita sendiri.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man vs Machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.

Zaman sekarang rasanya gak keren kalau belum nongki di tempat ngopi. Bukan sekedar keren-kerenan aja. Lebih dari itu, dalam secangkir kopi terdapat vitamin B2, B5, mangan, kalium, dan antioksidan untuk melawan radikal bebas. Bahkan studi membuktikan kafein dalam kopi bisa meningkatkan metabolisme tubuh. Kopi sudah menjadi gaya hidup sendiri bagi sebagian orang, sehingga banyak kedai kopi bermunculan di seluruh pelosok negeri, bahkan dunia. Ngomongin kopi, Indonesia patut berbangga karena kopi yang diakui dunia sebagai kopi terbaik karena rasanya yang enak, sekaligus menjadi kopi termahal di dunia adalah kopi luwak. Brazil boleh menjadi negara penghasil kopi terbesar, sementara Indonesia berada di posisi ketiga. Tetapi kopi luwak, kopi yang dihasilkan bersama kotoran musang ini, asli berasal dari Indonesia. Walaupun mahal, kopi fenomenal itu banyak dicari oleh penikmat kopi. Ayo bangga dengan produk Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

0: Tethering dong, Vin. Gak ada kuota nih.
1: Oke, pakai aja.
0: Passwordnya kali.
1: Do it your way.
0: Apa? Do it?
1: Do it your way.
0: Ketikin dong. Lagian juga password ribet banget. Pakai Inggris. Kita kan Indonesia. Cintailah bahasa Indonesia.
1: Indonesia tetap nomor satu. Tapi bahasa Inggris kan bahasa universal. Gak kalah pentingnya tahu.
2: Excuse me. Could you tell me where the toilet is?
0: I am sorry, sir.
1: Yes, sir. It's only 2 blocks from here. You can turn left and there you go.
2: Thank you so much.
1: Welcome. Nah, Joe, udah tahu kan pentingnya bahasa Inggris?

0: Untung ada kamu, Vin.
1: Practice make perfect.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

0: Oi, gimana kemarin tes beasiswa luar negerinya? Lancar?
1: Hei, aku yakin lolos. Bahannya aku kuasai semua soalnya. Nah, lanjut ngobrol di atas yuk. Permisi.
0: Lu, kemarin gak ada tes etika menggunakan fasilitas umum ya?
1: Hah? Gimana?
0: Ya, etika dasar macam penggunaan lift gini. Mendahulukan orang yang keluar lift. Tidak masuk ke dalam lift sebelum semua penumpang sebelumnya keluar. Dan menunggu di samping lift supaya tidak menghambat orang yang keluar lift. Dan sebagainya deh. Ya, masa gitu aja gak tahu sih.
1: Emang ada gitu?
0: Ya ada lah, Tong. Kamu ini masih di negeri sendiri aja udah begini. Gimana nanti di negeri orang?

0: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
1: FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Apa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

Nomor 2 dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Batam Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Kamis 4 Juni 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program Madua Batam mengudara pada frekuensi FM 105,5 kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Jumat 5 Juni 2026 dari Jalan Abu El Tama nomor 2 Batam Center. Kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, saatnya kita simak dulu tausiah singkat pagi ini dengan tema menuntut ilmu.
1: Waktunya singkat gigi, tausiah singkat religi pagi bersama Man Batam. Waktunya singkat gigi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa ma yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Ia telah memberikan kepada kita semua nikmat iman maupun nikmat Islam sehingga kita bisa berkumpul dan bergabung di tempat yang kita cintai ini. Dan yang kedua, salawat beringkan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada imam kita ketika berperang, guru kita ketika mengaji, dan panglima besar kita ketika berperang, tiada lain Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliau telah mengubah dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, menggulung sejadah kekafiran dan membentang sejadah keislaman yang kita rasakan saat ini. Baiklah, tidak memperpanjang mukadimah, berdirinya saya di sini akan kultum yang berjudul tentang menuntut ilmu. Selama ini, kita menganggap ilmu agama adalah sesuatu yang tidak penting. Karena kebanyakan kita tidak mengetahui bahwa menuntut ilmu dalam agama Islam adalah suatu kewajiban. Salah satunya, saat Rasulullah SAW bersabda, yang berbunyi, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat." Yang artinya, menuntut ilmu itu wajib atas setiap kaum muslimin maupun kaum muslimat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah dalil wajibnya setiap muslim untuk menuntut ilmu agama. Yang perlu diperhatikan adalah ilmu agama atau ilmu syar'i bukan ilmu dunia. Maknanya, kita diwajibkan mempelajari ilmu agama, terutama ilmu yang berkenaan dengan amalan yang fardu ain. Misalnya, puasa. Puasa adalah kewajiban bagi setiap muslim. Maka, mempelajari ilmu tentang puasa adalah sesuatu yang wajib dilakukan bagi kaum muslimin. Dalam hal ibadah, misalnya salat, maka ilmu tentang berwudu juga harus dipelajari. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini wudu yang awalnya sunnah bisa menjadi wajib. Karena wudu adalah salah satu syarat sahnya salat. Begitu juga dengan ibadah yang wajib. Maka mempelajarinya adalah suatu kewajiban juga karena mustahil kita tahu rukun puasa dan pembatalan puasa kalau tidak tahu ilmunya. Sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan, maka akan diikuti dengan keutamaan atau fadilah. Misalnya, seperti dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang berbunyi, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan illal jannah." Apa artinya kawan-kawan? Yaitu adalah barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan dirinya jalan untuk menuju syurga. Hadis riwayat Muslim. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama memandang hadis ini seperti teksnya, yaitu usaha kita dalam mendatangi majelis ilmu sudah dihitung sebagai pahala yang dengannya akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalannya untuk menuju syurga. Sebagian ulama lagi mengatakan bahwa dengan mendatangi majelis ilmu, maka kita akan mengetahui berbagai macam hukum Islam. Dengan itu, maka kita akan berjalan sesuai dengan ilmu syariat, sehingga amalan yang dijalankan sesuai dengan ajaran Islam atau sesuai dengan sunnah, maka dengannya Allah akan mudahkan jalan kita menuju syurga. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selama ini kita hanya berkutat dengan masalah dunia, sehingga punya pemikiran harta adalah tanda kebaikan yang Allah berikan kepada kita semua. Ternyata hal itu salah besar, kawan-kawan. Pemahaman akan ilmu agama lah yang menjadi patokan. Maka alangkah meruginya orang yang tidak mau belajar ilmu agama. Dalam salah satu hadis, yaitu Nabi menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala murka kepada seseorang yang mempunyai ilmu dunia, bahkan mahir dalam perkara dunia, tapi jahil atau bodoh dalam perkara agama. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi menuntut ilmu itu sangat penting bagi kehidupan kita. Dengan ilmu kita bisa menguasai dunia. Dengan ilmu kita bisa menguasai seluruh alam. Dan jangan lupalah kawan-kawan, kita selalu bersyukur, karena bersyukur itu adalah kewajiban bagi umat Muslim. Cukup sekian itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Teman terbaik kamu, Produ FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

Pukul 6 saatnya Info Pro 2. Dari lamaneri.co.id, ganda putra Indonesia Raymond dan juga Nicolaus melangkah ke perempat final Indonesia Open 2026 setelah meraih kemenangan straight set. Raymond dan juga Indra mengalahkan pasangan unggulan kedua dunia yaitu Aaron dan Soh Wuyik 21-14 di Istora Senayan pada Kamis 4 Juni 2026. Laga perdana kedua ganda tersebut berlangsung selama 33 menit. Di hadapan pendukung sendiri, ganda putra muda Indonesia tampil impresif. Raymond Indra dengan mudah merebut interval setelah mencetak 8 poin secara beruntun. Pasangan Chia Soh yang sempat memimpin di awal pertandingan dikejutkan dengan daya serang dari wakil Indonesia ini. Momentum tersebut dapat Raymond Indra manfaatkan untuk merebut game pertama dengan penuh rasa percaya diri. Bahkan di game kedua, ganda putra ranking 12 itu terus mendominasi lawan. Game kedua diawali dengan permainan ketat antara kedua ganda hingga kedudukan 9-8. Tapi Raymond Indra secara perlahan dengan memperlebar selisih tersebut merebut game dengan kemenangan 21-14. Sementara menurut Raymond Indra, pasangan Malaysia ini merupakan pemain yang berpengalaman dan tidak ada strategi khusus yang diterapkan selain fokus poin per poin.

Album ketiga bertajuk Jangan Jatuh Cinta pada 10 Juni 2026 sebagai tanda kembalinya ia ke panggung musik. Menurut keterangan pers, album berisi 8 lagu tersebut akan menampilkan kolaborasi Di bersama sejumlah musisi. Album ini antara lain menampilkan duet Di dengan Afgan yang membawakan lagu Cuma Satu Nama yang dia tulis bersama suaminya. Album terbaru Di juga mencakup lagu Jangan Jatuh Cinta, Perahu Kertas, dan Kabarku. Lagu Hujan Bulan Juni karya kolaborasi Di dengan Sapardi Djoko Damono untuk film adaptasi novel Hujan Bulan Juni pada 2017 juga masuk dalam daftar lagu pada album ketiga Di. Jangan Jatuh Cinta dipilih sebagai judul album untuk menggambarkan perjalanan hatinya melalui beragam pengalaman cinta. 8 lagu dalam album tersebut disusun untuk merepresentasikan warna-warni serta dinamika perjalanan hati. Demikian info Pro 2, coming up next pada Selamat Pagi Teman Pro 2.

Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Sosial Only FM Pro 2 era di Batam, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Kembali lagi bersama Manda ya, yang menemani kamu di pada hari ini edisi 5 Juni 2026 ya teman Pro 2 ya. Selamat pagi buat kamu yang lagi di jalan, buat kamu yang sudah berangkat kerja gitu ya. Dan buat kamu yang lagi siap-siap, ayo semangat siap-siapnya karena bentar lagi udah mau jam 7 gitu ya, sebelum kemacetan melanda jalan di Kota Batam ya tahun 2 ya. Dan nanti di sepeda Manda bakalan update informasi biasa ya tahun 2 ya, cuaca dan juga lalu lintas nih buat kamu. Tapi kalau misalnya kamu punya informasi juga nih lalu lintas di tempat kamu berada saat ini tuh seperti apa, kamu bisa lapor di DM ya di Instagram di @pro2batam. Nanti Manda bakal balik lagi dengan updatean cuaca ya tahun 2. Jangan kemana-mana, keep tuning on Pro 2 FM.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Ladies and gentlemen, I'm gonna tell you about one of the many men. Name is irrelevant, height is irrelevant. He was a 1 out of 10. I wish that I knew it then. I'm still recovering.

masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi, tahu gak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran

Balik lagi teman Pro 2 masih di Spada. Dan mana masih menemani kamu di pagi ini ya teman Pro 2 ya. Untuk mengawali aktivitas pagi nih ya, kita update dulu nih teman Pro 2 soal cuaca. Ini aku buka di BMKG, websitenya BMKG gitu ya. Ini cuaca hari ini diperkirakan ada yang berawan, ada juga yang hujan ringan nih teman Pro 2 ya. Untuk wilayah belakang Padang itu prediksinya adalah berawan. Sementara untuk wilayah lainnya kayak Batu Ampar, Sekupang, Nongsa, Bulang, Lubuk Baja, Saibeduk, Galang, Bengkong, Batam Kota, Sagulung, Batu Aji itu diperkirakan hujan ringan ya teman Pro 2 ya. Mudah-mudahan beneran hujan ya hari ini, karena kemarin nggak hujan, lumayan berasa gerahnya ya teman Pro 2 ya. Pagi ini sih kalau di Jalan Abu Tama nomor 2 ini terpantau sih cuacanya masih cerah gitu ya. Awannya kelihatan biru, terus ada matahari juga gitu. Jadi mudah-mudahan hari ini cuacanya cukup bersahabat ya teman Pro 2 ya. Dan pastiin juga nih kalau misalnya lagi panas-panasnya ya teman Pro 2, banyakin minum air putih, karena kalau lagi panas gitu kitanya kurang cairan tubuh, itu bisa dehidrasi ya. Jadi memang penting banget untuk tetap terhidrasi ya teman Pro 2 ya. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan teman Pro 2. Semoga perjalanan kamu aman-aman aja sampai di kantor ya untuk aktivitas hari ini. Nanti habis ini Manda bakalan update informasi lalu lintas buat kamu, atau kamu juga bisa deh lapor ke Instagram di @pro2batam ya, lalu lintas di dekat kamu saat ini tuh seperti apa ya teman Pro 2 ya. Nanti sebelum mulai ke lalu lintas nih, mana mau puterin dulu lagu dari Rose dan Bruno Mars, Apa Tuh.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Yo. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.